0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojok arek-arek.
1: Aku gak popo. Walah, tengokno yo. Sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele. Lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: Kota FM dan DJ Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota FM. Syukur Alhamdulillah dino iki dino Selasa, kalender 30 bulan Juni 2016. Ketemu mana mbak aku Cak Bejo di program Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Jam itu sampai ku jam 10 awan dulu aku ngancani sampean guyonan dan seduluran nangone pasar kota. Sampai ini sok gabungan nangone 561-1416-567-6923 utawa nangone WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-08881. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Benowo.
1: Pagi.
0: Pun ngopi, pun sarapan.
1: Alhamdulillah.
0: Sampun nggih, alhamdulillah. Karek layah-layah tok iki.
1: Rokokane.
0: Lah nggih, monggo ditarik.
1: Tuku bihun jamur, iwae. Pembene jus tomat. Dirgahayu, selamat ulang tahun Bunda Mujiati, selamat Edo. Semoga panjang umur dan sehat walafiat, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Mak Mujiati kali Cak Edo paringi seger waras sehat, umur amin. Tambah berkah.
1: Amin.
0: Amin. Lancar okay. Sak kabeh.
1: Lagunya itu aja Mas Haji.
0: Napa?
1: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Siap.
1: Oke, salam buat Bunda Mujiati, Mas Edo, selamat ulang tahun. Yeah. Sehat walau siap.
0: Amin.
1: Yang umur.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Indah. Solikin Mbak April. Mang Ujang, Cak Semi kerep. Itu siapa itu?
0: Cinta.
1: Mbak Titi ya Bunda Wulan.
0: Inji.
1: Mbak Tanti. Bunda Sangat Bunda Farha, Bunda Siti. Mbak Tanti sudah ya. Dan
0: siap.
1: Semuanya.
0: Semuanya Satria. Aja.
1: Dan semuanya buat Mas Haji. Terima kasih. Semoga Mas Haji sehat walafiat dan barokah
0: melimpah
1: dan segera pergi ke makam Madinah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali Benowo sampun gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: salam Cak Bejo nggih. Bli Camang Mustika, selamat pagi, salam rahayu Dik Bejo, samplangan Gianyar Bali ikutan gabung, makasih matugas. Selamat pagi juga untuk Bli Camang Mustika. Abah Waisal yang ada di samplangan juga, assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas, maturun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Nangdusnya Surabaya. Assalamualaikum Mas Adi.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Jipi sehat Gi?
1: Alhamdulillah khair.
0: Alhamdulillah, lama ini 2 tahun setengah enggak gabung ini.
1: Iya, ini Mas Aji kangen Mas Aji.
0: Oke. Di
1: pergi ke pasar ke pasar Pabean beli ikan salem. Mampir di Nyamplungan makan empek-empek kapal selam. Dengerin radio Pasar Kota sambil kirim salam. Pasar Kota selalu bikin kangen.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Suara kopinya mana? Suara kopi.
1: Boleh sebentar.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Lagu apa ini Mas Haji?
0: Lagunya apa ini?
1: Yowis, lagu ini aja
0: apa? Apa itu?
1: Pergi ke Pak Eko, pergi. apa ya? Apa yang harus dicatat ini?
0: Apa itu? Lupa.
1: Pergi ke pasar membeli nangka. Pulangnya lewat jalan yang rata.
0: Cakep.
1: Selamat buat Bila, Vale, dan Akbar. Meleleh bahagia langsung trending 1.
0: Alhamdulillah, luar biasa perjuangan.
1: Ya, lagu dari Mila dan Valen Mas Haji ya.
0: Apa itu judulnya?
1: Ya itu tadi Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia. Oke, salamnya.
1: Iya. Salamnya buat Mak Tira, Mak Tuna, Bunya Ifarha, Cong Solikin Drosor, terus Kak Toto, sampai jumpa, siapa lagi, Pak Dianto, terus yang gitu kan siapa? Mas Eros,
0: Mas Eros.
1: Kak Rimbo Gianto, dan buat semuanya Mas Haji.
0: Okay.
1: Lagunya ditunggu, Meleleh Bahagia, Bayi, Mila, dan Palet. Trending 1 di YouTube. Siap. Indonesia. Terima kasih Mas Haji.
0: Ini dapat salam dari Cak Gianto. Tuku topi, karu parfum. Selamat pagi.
1: Selalu ya, kemarin katanya habis sakit katanya.
0: Selamat
1: pagi. Terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Cak JP yang ada di kawasan Perak. Tuku topi karu parfum. Selamat pagi Cak JP. Assalamualaikum.

0: Yoan.
1: Di kawasan Perak. Tuku topi karo parfum, selamat pagi Cak Sidi. Assalamualaikum.
0: Mbak Mujiati, halo.
2: Nggih, halo.
0: Assalamualaikum, Mak. Radio ini sampean cilik no titik.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah. Sugeng ambal warsa nggih, Mak. Mugi-mugi tansah pinaringan seger waras sehat walafiat panjang umur.
2: Amin.
0: Nggih. Bancaane nopo?
2: Ya, anak. Bisa melet terong.
0: Nggih, monggo ditarik, Mak.
2: Ini kereng ember enak, gimana ngen tunggu cecer, ambil anakku nganakku kuapes, kadang lanteng segera.
0: Alhamdulillah. Yang mereka mendem tak, Mak?
2: Mungkin nak.
0: Pun umbah-umbah tak nih?
2: Boten. Masih tunggu-tunggu.
0: Oke, lagune napa, Mak?

0: lagune kulone di sepiring dipangan anakku wong make mek mbone.
1: Sepiring berdua.
0: Oke.
1: Oke. Monggo wong salam saking asal salim saking Mbak Iin iki lho. Nggih, mugi-mugi sehat nggih, Mak. Sehat-sehat, kuat-kuat. Seger waras.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Nggih, amin amin. Wis
0: salam iki to wae ne mawon.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujiati. Mugi tansah pinaringan seger waras, sugeng apal waras nggih, Mak. Sehat-sehat, semangat-semangat. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: FM Dangdutnya Surabaya.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum Bang Ucok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, selamat pagi. Ya, Bang. Iki tarik.
2: Tarik Bang Ucok.
1: Oke. Okay.
2: Ke Pasar Sumatera beli soro.
1: Mm-mm.
2: Terus ke apa?
1: Apa?
2: Galut. Cintaku ditolak Bang Bejo, itu namanya sial. Kawan, di era 5.0, ingat kawan, semua itu ketergantungan media sosial.
1: Oke, siap.
2: Jamu alas,
1: manis
2: rasanya. Senajan tilas, tak enteni radanya.
1: Oke. Oke, lagunya apa ini Bang Bejo?
2: Bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sopo
1: ke Taman Asmoro. Oke.
2: Salamnya ikut makku itu. Mak siapa tadi?
1: Mak Mujiati.
2: Mak Mujiati numpang aku tambah dua Cagianto Rimbo dan Pak Sugeng.
1: Siap. Oke.
2: Untuk Bang Ucok salam satu nyali.
1: Wani.
2: Terima kasih.
1: Oke. Selamat pagi, Bang Ucok ada di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan. Selamat pagi Mbak Iin yang ada di kawasan Bendowo. Pagi sehat sehat sehat sehat ya. Bu Kalista juga selamat pagi yang ada di kawasan Bandung. Cak Gianto Rimbo selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, aku Bang Ranting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

Kota FM Dangdut Surabaya. Dulur, cuaca Surabaya dina iki diperkirakan cerah dengan kondisi langit yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat warga Surabaya. Berdasarkan data perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG, Kota Surabaya iki mengalami suhu udara nang unik kisaran 21 sampai 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 41 sampai dengan 90%. Kondisi cuaca ini membuat aktivitas luar ruangan seperti bekerja, bepergian, olahraga hingga kegiatan wisata tetap dapat dilakukan dengan nyaman. Dan meski demikian, masyarakat disarankan untuk memperhatikan kondisi tubuh karena suhu udara di siang hari terasa cukup hangat, terutama ketika intensitas sinar matahari meningkat. Cuaca Surabaya dina iki menunjukkan dominasi kondisi cerah. Langit Kota Pahlawan diperkirakan lebih banyak didukung oleh cuaca yang stabil sehingga potensi gangguan akibat hujan relatif rendah. Pada pagi hari, udara diperkirakan masih terasa lebih sejuk dengan suhu udara mendekati batas rendah, yaitu sekitar 22 derajat Celcius. Kondisi ini cukup nyaman bagi masyarakat yang memulai aktivitas sejak pagi seperti berangkat kerja, sekolah, maupun melakukan kegiatan olahraga.

Sekali lagi dulur, cuaca Surabaya dino iki 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya wancak Gianto Rimbu nangkrukah tuku mujair jumlah ini telu kemana Mbak Ika, kamu kok enggak pernah on air, ayo on air Mbak Ika, aku rindu suaramu. Sangat wingi wis mari on air cak, nang si Jorja tuku petik gak lali tuku kluwe karo terong, pumpung si isu cak bojo aku budal ngamen ben oleh duit kena digawe nukokno katok oi cak sur sing wis suwek bolong. Salamin semuanya aja, salam seduluran, salam sejak bujur, saya selalu menutup tugas. Matur nuwun cak, Gianto Rembu.

0: Selamat pagi Mama Kori yang ada di kawasan Medan, Sumatera Utara. Sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian, Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan, semangat bertugas ya Cak. Salam sehat selalu Pasar Kota Panturan Parian, Surabaya.
1: Kota FM Endang Detnya Surabaya. Assalamualaikum Kom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, apa kabar?
0: Ke sore-sore sarapan iwak lili. Cece ini piye kabari nang diai rek suwene.
1: Iya kangen ya.
0: Ya iya, ya apa rek.
1: Ya apa kentir ngono ya.
0: Lang sampean
1: tiba-tiba kentir.
0: Lah yo sampe rendange nang nggone Gunung Sari lah kok munculin nang nggone Perak. Ya apa ceritane?
1: Iya to. Tak ngerti. Wingi nak ne limang dino ya. Udan-udane koyo ngono ya ampun aku ngono.
0: Lah
1: mulai hari Sabtu sampe dino Rebo udane nutup.
0: Nang diae rek wong iki rek muga-muga gak dicolong wong aku.
1: Lah saiki udan gak apa-apa adem koyo mulai hari Minggu.
0: Iya, hawane ku jare wong-wong lek wong-wong tuwek biyen iku mendidih.
1: Iya, apa mendidih.
0: Mendidih.
1: Adem e gak betah. Ngene kudu meluker rek.
0: Heeh.
1: Ngene yen nak turu ae ngono ya.
0: Iya, tur gak tangi-tangi ya.
1: Lah iya, sampe guru ngono ya.
0: Tangi nang di.
1: Alhamdulillah kabarku suwe.
0: Alhamdulillah.
1: Sembarang
0: sik doyan. Sembarang
1: sik doyan
0: ya. Lek sembarang sik doyan itu berarti anu tandone memang benar-benar sehat.
1: Iya. Wis doyan sak sembarange pokoke gak doyan anu ngono mangan panci
0: dan ngono ya. Ya pelatih ditawari mek mahmo-mahmo perlu digawa nang KUA iki.
1: Iya toh. Kan ya sehat ya.
0: Pangestine pun Ci sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Nang kono mendung Ci apa cerah?
1: Yo kadang mendung, kadang cerah, yo wis gak mestilah kadang.
0: Loh. Wis anu.
1: Masih anu lho kok. Masih awake panas tapi awake wadem.
0: Sampeyan kadang cerah, kadang mendung, padha ambek anu lan kadang belas, kadang ketan, kadang waras, kadang edan.
1: Lah ya teman. Nek gak ngono lah gak nak tunggale.
0: Temenan. Tarik ce.
1: Esok-esok ke enake ya ngombak kloso. Kloso sing tak umbah warnai biru karo ungu. Mari tak umbah ko tak gotong karo tonggoku. Tapi saya di bulane ko dari bulannya bulan suro. Tapi sayang kok sing tak umbah duduk kere.
0: Apa
1: tapi
0: ya?
1: Piring karo gelas.
0: Gila. Jari ini Mbak Tanti, Mbak Santi. Cici ini apa sampun sarapan?
1: Alhamdulillah Mbak Santi. Iki mang sarapan pecel iwak epeyek karo.
0: Oh ya.
1: Peyek iku sing enak.
0: Dinteni gak muncul mrene pecele.
1: Karo tempe njoh di klambene.
0: Tuku makroni nang Jakarta, Cici ini isu iki wis nimbang ta?
1: Oh, iya. Saiki kan tanggal 30 ya.
0: Iya.
1: Tak timbang dek wingi.
0: Untuk piro, Ci?
1: Alhamdulillah. Untuk 1 selawi.
0: Alhamdulillah.
1: Iku mah nimbang no rosokan yo nimbang no karang.
0: Lumayan entuk uya sak kilo, gula sak
1: yo,
0: kilo.
1: Yo temen gak tuku uya tok. Wes oleh percaya.
0: Jare jarine Mbak Santi lek kula sega pecel iwak jaran, Mbak. Lho ya apa?
1: Terus.
0: Eh?
1: Jarane apa? Iso-iso ae Mbak Santi.
0: Lah gak apa-apa iki uang tahu wong iwak jaran.
1: Yang penting sehat kabeh.
0: Amin, amin. Lagune
1: opo? Sawoko. Embone yo salah. Mari loro iku yo telu. Jare krungu-krungu cak rembo loro. Kena lambung. Mangkano dicek nang puskesmas gak gelem kok njaluke nomer Mbak Ika.
0: Soalnya anu lek cak rembo iku gak gelem obat dicokno aja Mbak Ika langsung waras jare.
1: Lah iya. mangkat nanti dijak mumpung semua gak gelem. Wedi ini suntikane mbok wedi apane gak ngerti.
0: Lek lek nambu kesmas lak bayar ji.
1: Oh iya teman. Nek ambe baik gak bayar.
0: Bayar. Delok wajahe tok waras.
1: Lah iya teman, ngene iki tak asur lak yo. Ya apa ngono?
0: Lah iya kaya apa ya apa maneh.
1: Okay. Ya wes. Aku putena lagu iku kok ya.
0: Apa?
1: Spesialin sama seseorang yang hari ini tanggal 30 ulang tahun. Uangnya paling gila iba.
0: Oke. Okay. Iya. Iki lelek jari nih. Sapa? Jari ini Mbak Wahyu Sidoarjo. Aku nih bangke masalah abote ra umum cak meh tak becak ne becak nih wae nang apa iki. Nimbang masalah abot temen iki. Ame lak nimbang anu lak enteng lah iki nimbang masalah.
1: Heeh. Ya apa? Iya.
0: Mbak Wahyu. Heeh.
1: Lah kok nek nimbang no iku kira-kira ono ampoe tangga.
0: Ya lak nimbang masalah nang UGD ci.
1: Tambah parah.
0: Eh kadang bener ya nang poro apa gawa nang ini Pak Purnomo ya orang baik ya, polisi baik
1: ya. Olah, ya aku pilih gak milih, aku gak milih.
0: Ini kira sejarah ini, sego pecel iwak jaran, hati ini mangkel merga ini kurang ajar loh.
1: Duh, gue sangel ya.
0: Sangel, temenan.
1: Aku pilih gak mangkel. Aku pilih happy-happy.
0: Aman aja.
1: Selalu aman, selalu sehat. Yang penting happy, amin. Ceria.
0: Jadi lagu ini sampai mau apa?
1: Selamat ulang tahun dari Evita Mala.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi saling buat koko. Yang lagi ubek-ubek iwak jari.
0: Ubek ya.
1: Makanya wes-wes gak on air.
0: Ubek iwak
1: ya. Ubek iwak ya.
0: Oke, Ci, matur
1: nuwun, Ci. Wassalamualaikum abah ya. Kompak persahabatan duluran selalu sehat
0: amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Semoga abah kota FM ya, selamat ulang tahun juga buat kota FM. Selalu jaya di udara.
0: Oke.
1: Okay. Siap. Jaga kesehatan kalau pulang amin. Hati-hati tak cuma noro jengkini lancar.
0: Amin. Amin, Ci.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini sing ora lawan dicitra matur nuwun. Mbak Wahyu Jivana selamat pagi. Sehat ya, Mbak ya. Selamat pagi juga untuk Mbak Mia Ramadhani. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam. Lama Dek Mia, Mbak Mia Ramadhani Sampang. Celana putih kesae luru digawe lungko ijalo ireng. Kono kene kabeh wis seru jenenge Cak Bejo pancen gandeng. Nggih lanang soalnya Mbak. Aku ayu ngene bae ya kaya 47. Yen biasane nang ndek bunderan waru. Tahu takwa asli Kediri sejenak kerasa melengeri Pak Jono lunggu berdua nang di pinggir kali atine bunga mergo dijejeri dunia milik berdua liane gak usah diumani wasik matur nuwun Mbak Mia Ramadhani salam sehat selalu nggih salam ibat Pak Jono Tamrin Mbak Mary Happy Mbak Pipit Amini Mbak Wiyoto matur nuwun terima kasih banyak untuk Mbak Mia Ramadhani ada di kawasan Sampang Cak Nur Kole selamat pagi sehat ya Mbak In juga yang ada di kawasan Benawa Matunan sudah gembongan di pasar kota Pantun dan Parian Surabaya. Selamat ulang tahun buat yang lagi berulang tahun hari ini. Moga-moga berkah umurnya. Panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

Walau-walau koma Cici Radio Kota FM dan Dute Surabaya Mas Aditya Pasar Kota Pariani Wong Surabaya walau-walau koma Cici Kota FM bersama Mas Haji Tarik. Nang pasar kesambeh naik bis kota pilih nang omai Cak Markun. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM, semoga jaya jiwa udara. Amin. Matur nuwun untuk Mas Aditya ya. Pak Wiyoto Pandaan, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri Citralen, beber kloso gawe bancaan sido topo cedak panteria. Dino Selasa aku mel parian cak bejepu pen puterno jangan pura-pura. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi cak bejo. Matur nuwun untuk Mas Heri Citralen. Good pagi fans pasar kota Kembang Melati, tumbenang pojok lawang wangi semerbak tapi enggak dipetik. Wong lanang akeh omongnya sebatas cak di radio ketok bareng ditemenin restoran diem seribu bahasa. Oke. Matur nuwun untuk Mbak Rika Herlina, selamat pagi. Selamat pagi Cak Sutarto yang ada di Surabaya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum Cak Bujo Pasar Kota Parian Surabaya Ndek warga sawut ratap hadir. Salam seduluran mawon, terima kasih. Matur nuwun untuk Mas Sutarto. Mas Ahmad Tudori, Cak Bejo selamat selalu Jakarta Barat hadir. Matur nuwun untuk Pak Cak Ahmad Tudori ya, selamat pagi. Mbak Briti ke kemarin hadir Medan City. Makasih Mas Bejo, sing handsome, salam sehat dan bertugas.

Salam, selamat pagi Cak Bejo. Harun Al Rasyid dari warga Pancing City Medan hadir daftar isi dan daftar absen dan sekarang juga menyapa fans pasar kota dan Duti Surabaya. Cak Bejo, selamat menjalankan aktivitas lapor cuaca di Pancing City. Saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melani aja yang ada di kawasan Duri Kepa hadir. Matur nuwun, selamat pagi Mbak Melani aja ya. Gusti Gede Lokabiantara, Tabanan Bali hadir. Matur nuwun.

0: Moko Sobat Kota FM 561-14-16-567-6923 masih bersama saya Cak Bujo di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Fira.
2: Iya Mas Irwan.
1: Hari ini aku bahagia banget.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Sing legowo ya mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
1: Ngomong karo wong tuaku.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi aja untuk Sobat Kita FM. Sekarang lagi melanjutkan tahun jab ya, lagi melanjutkan aktivitas, semoga lancar, diberikan keberkahan, amin.

dikeluhkan warga ya, jalannya Surabaya akhirnya ditertibkan. Kondisi jalannya sekecamatan Gubeng dikeluhkan warga Surabaya, minimnya penerangan, lingkungan yang kotor hingga badan jalan yang salah fungsi kerap memicu kemacetan di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, pemerintah kota melakukan penertiban sekaligus penataan besar-besaran di kawasan Jalan Nias pada Senin kemarin. Penertiban dan penataan gak cuma mengembalikan fungsi jalan tapi juga memperbaiki kualitas lingkungan melalui pemasangan lampu penerangan, pemangkasan ranting pohon, dan pemberian drainage. Secara spesifik, saluran drainase yang sebelumnya tertutup lapak dan dipenuhi sampah seperti styrofoam dan berbagai limbah lainnya, kondisi inilah yang membuat kesan kumuh menempel pada jalan Nias. Dan Wali Kota Surabaya, Cak Eri, memahami bahwa terdapat warga yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut seperti pengepul barang bekas, jasa pengalasan dan pengecatan, dan sejumlah warung makan. Namun, Wali Kota menegaskan kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas sehingga Pemkot menyiapkan lokasi relokasi namun di kawasan Jalan Menur bagi para pelaku usaha yang terdampak penertiban. Selain menertibkan jalan hias, Pemkot juga akan mempercantik kawasan tersebut dengan membangun taman di sisi jalan, termasuk mengecat ulang dinding yang berbatasan dengan rel kereta api.

Dan sampai kita apa masih hasil pertandingan di Piala Dunia ya. Jepang yang tadi malam berhadapan dengan Brasil sempat unggul lebih dulu di babak pertama, akhirnya harus mengakui keunggulan Brasil dengan skor 2-1. Gol pertama dari Jepang dicetak oleh Keisu Sano di menit ke-29, sementara Brasil menyamakan kedudukan di menit ke-56 melalui Casemiro. Dan menit injury time 90+6, Gabriel Martinelli menggenapkan kemenangan Brasil atas Jepang dengan skor tipis 2-1. Dan ini yang menyakitkan ya, Jerman harus tersingkir dari pesta sepak bola dunia setelah kalah adu penalti melawan Paraguay dengan skor 3-4 setelah bermain imbang 1-1. Dan akhirnya Jepang Paraguay yang akan melaju ke babak 16 besar. Sementara satu pertandingan masih berlanjut di babak 32 besar antara Belanda berhadapan dengan Maroko yang saat ini di babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0.

Nonton nanti malam ada Norwegia berhadapan dengan Pantai Gading. Sementara itu Prancis berhadapan dengan Swedia pukul 4 pagi. Dan Meksiko berhadapan dengan Ekuador. Serta Inggris berhadapan dengan Republik Kongo.

buat Sobat Kota FM yang sekarang lagi beraktivitas dan semangat untuk hari ini, semangat untuk menjalankan dan juga menyelesaikan seluruh tanggung jawab dan tugas-tugas. Cak Asmawiyawi, matur nuwun pantun lan info nipun Sobat Kota, nemu duit selawe nang amplop coklat digo kerja nambahin gak telat. Niki pangingat sing sae sangat kagem kita sedaya, mugi-mugi acara gabungan kali Cak Beco wonten ing pasar kota saged melampah kanthi lancar, rame lan beta berkah kagem sedaya pamireng Kota FM Surabaya. Matur nuwun Cak Asmawiyawi. Beli coming suwerti si Bang Kaja Bali hadir. Selamat pagi juga untuk Mas Aditya Mahesa. Kedamaian menganti gersi hadir. Loh salah iki Mas Aditya iki. Carita Swasana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua Sobat Kota. Untuk Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bulan Mina, Bakul Sari Kedele Mantep Lamongan hadir. Katilungo pariwisata menuju Banyuwangi, paling banter numpak feri, kapal feri bareng rencang sepali. Yen awak sehat artipun sumringa sumringa, ojo lali pantau gelombang pasar kota sampai buya. Bulan Mina matur nuwun nggih, sehat selalu Mas Ferry Sutarjo, ngudeg jamu karo sendok yen nyeruput jahe anget tombone lara watu, ngimbangi tresno ora perlu kakean omong. Sebab omongan saiki bojone diparani nganggo sesaran emas berlian.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 10,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Loh.
1: Ya apa kabar, Mas?
0: Sehat tak, selamat.
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Oke, posisi tempun di saat ini.
1: Posisi ini nih, lho, Mas. Melo ngewangi arek-arek ngamen nih, lho, Mas.
0: Melo apa oleh ngamen?
1: Oleh, Mas. Ngamure ngamen kok gak oleh. Sama duit nanggap aku, Mas. Gak usah bayar.
0: Ngono ya, langsung aja.
1: Iya, iya.
0: Oke, wong yo. Pariane goro kok lagu sih.
1: Oh, iya, salah. Pariane yo parian. Pariane yo. Godhong godhong. Kecang klothuk matengi sak cengke. Heeh. Mripat kuwi rada ngantuk, Mas Bejo.
0: Napa?
1: Tinggal leye-leye dhisik.
0: Oh, alah. Nggih.
1: Dari Pak Bu gedang-gedangku ya payu weh.
0: Payu dah Pak Bu gedang, kok kena Pak Rusdi wis gedang.
1: Malah balik luruskan parisan dari ngono, Mas.
0: Lah wis lurus ya, sik lurus ae.
1: Iku Pak Rusdi ku anak buah, Mas, yen Mas jan Mas.
0: Ngoten nggih.
1: Lah nggih anak buah iki. Mbok nanti tak ikat gak temen on air, Mas.
0: Gih, lagunya apa, Cak? Selamat.
1: Apa, Cak Soleh?
2: Dua kursi.
1: Oh, dua kursi dari Cak Soleh.
0: Kateh.
1: Jadi ini anak buahnya Cak Soleh kini, ini. Ini asli, ini.
0: Oke, Cak, dua kursi, Cak. Liannya gak uman.
1: Dua kursi. Lapan jari lah, gak uman, ini kursi ini. Jadi ting, jari ngono.
0: Iya. Gih.
1: Salami. Ini sih total kembang nih, gue cerikan kembang.
0: Abah Kosim.
1: Abah Kosim, selamat pagi, Pak. Pak Bu Gedang, selamat pagi. Gedangi laris manis, Pak Bu. Pak Sugeng, tinggi dan pasar. Pak Suni laris manis,
0: laris
1: Pak Sugeng,
0: manis.
1: Oke. Dan wali, niku Juragan Dawet, ya Mas, ya.
0: Mbak Diantara
1: selamat
0: TV.
1: Selamat pagi.
0: Okay.
1: Pokoknya jerakan-jerakan, Mas, yang tak salami.
0: Jerakan tok pokoknya.
1: Iya, jerakan tok. Orang mana jerakan kambing, Mas? Di gue, itu.
2: Yang melarat teka.
1: Melarat teka dan ini, angel ini. Salami. Pun semuanya saja, Mas.
0: Yee, matur nuwun.
1: Salam sehat. Dua kursi ini tak tunggu, ya. Mas Bejo.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Selamat. Cak Miskan. Nang gendiri tuku kupat, tuku papat digawe dipangan wewe. Cak Samsuri sak bendino sambat oleh sambat soko polai dewe. Cak Miskan abah kerap Cak Miskan keberan matur nuwun nggih. Salamin dua Cak Giantoro Rembo Samsuladi Putri Widayanti Tretes sama Samsuri Pak Jono Tampil Gresik sedaya mawon Mbak Imang Song Bunda Sutira. Selamat pagi matur nuwun untuk wedale Cak Miskan keberan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
4: Semoga di rumah nolak guna diure.
0: Yoi.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma Sici Radio Kota FM. Selamat pagi Mas Duriat Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aktivitas pagi Kota FM Surabaya hadir ikut nimbrung. Selamat pagi Mbak Lidawati Ritonga hadir Bekasi. Selamat tugas ya Mas. Semoga sehat selalu. Matur nuwun untuk Mbak Lidawati Ritonga.

Selamat pagi Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, warga Setabat Terangkat Sumatera Utara hadir. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo lebak hadir absen aja Bu. Selamat matur nuwun nggih, pagi semangat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir bengkel Cak Tol servis dari Sidorango Kidul Watu Gulung Krian. Pagi Cak Yanto. Semoga untuk servisnya hari ini lancar dan berkah.

Dek Sapong Klungkung tegak hadir Cak Saat Budiono Gedung Anyar Surabaya cerah. Selamat pagi semua fans Kota FM, selamat pagi buat aktivitas. Badar Mini Capricorn Mina, assalamualaikum Cak Bejo Medan hadir, selamat pagi Medan. Mas Amiruddin, selamat pagi. Badi Markus Singaraja Bali Monitor.

0: Dan Sobat Kata FM Surabaya, insya Allah untuk hari ini cerawan ya, cerah berawan, dan yang pasti bahwa saudara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Anda Sobat Kata FM yang sekarang lagi bertugas di luar ya, tetap jaga dehidrasi tubuh, jaga dari panas ya, terik matahari, dan pastikan jenengan sudah mempersiapkan diri dari tugas-tugas untuk siang hari ini. Lindungi diri Anda dengan sunscreen ya, untuk melindungi sinar matahari langsung. Dan untuk yang bertugas luar kota, tetap jaga kewaspadaan, fokus pada perjalanan Anda. Semoga diberikan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Wali-wali 0,1 di Kota FM dan di Surabaya masih di program Pasar Kota. Wancine kula pamit nggih saking program Pasar Kota. Sampun telung jam kula ngancani jenengan jam itu ngantos mendekati jam 12 awan. Matur nuwun sangat kagem jenengan sedaya sobat Kota FM kang gabungan di dua lan telepon dan juga di WhatsApp nggih. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, ngapunten sangat mbok menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
5: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan. Terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
4: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga Kota FM selalu menjadi sumber informasi, hiburan, dan inspirasi bagi para pendengarnya.
1: Dan pendengarnya tambah wake.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RMP26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih. Happy birthday.
1: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Kok bisa ya?

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kota seluruh Nusantara ya. Kembali hadir lo di Goda, di Goyang Dangdut Uasik Lore. Edisi Selasa 30 Juni 2026 ditemani Nayanika hingga jam 3 sore lo sobat kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, si gelore. Selamat siang Sobat Kota, gimana? Ih, gak kerasa ya, sudah di 30 Juni 2020, jadi sudah menutup bulan Juni ini Sobat Kota. Mari kita tutup bulan Juni dengan rasa syukur, syukur Alhamdulillah, luar biasa istimewa ya. Dua buah lagu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota sebagai pembuka. Ada lagu dari Happy Asmara berjudul Spontan Tanpa Uhui yang sangat centil, manja dan enak sekali. Dan lagu kedua adalah lagu salah satu favorit Nayanika berjudul Kusuma Wijaya yang dibawakan oleh Safira Inema Sobat Kota. Mungkin beberapa waktu yang lalu kalau Sobat Kota memperhatikan pernikahan seorang artis ya bernama Jennifer Koppen atau Mamari, mamanya Kamari, bersama dengan Justin Hubner. Nah, lagu Kusuma Wijaya ini sebagai lagu pengantar ketika mereka akan akad nikah. Oh, enak banget. Silakan Sobat Kota kalau mau request lagu Kusuma Wijaya, Safira Inema ataupun versi yang lainnya bisa di program di Goda, Pasar Kota ataupun Cak Ning seperti itu. 5676923 atau 5611416 silakan Naya mengundang Sobat Kota untuk meramaikan di Goda kali ini. Sudah mulai ramai lancar Mbak Naya di WA-nya. Iya betul. Alhamdulillah. 0815058881 bisa juga Sobat Kota ramaikan. Mau komentar, chatting-chatting gitu bisa kirim salam kepada siapa saja. Insya Allah nanti Mas Naya bisa bacakan. Kita angkat penelpon pertama, kira-kira ada siapa? Sabar, selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Sidoarjo. Aduh, Cak Satrio Basuki.
1: Iya.
0: Ya apa gitu, Cak? Posisi nok Sidoarjo apa lagi berkunjung ke daerah mana ini, Cak Satrio?
1: Pada di wong kantorane berkunjung.
0: Oh iya, soalnya sampean kan biasa tak anu ya, tak anu keong.
1: Dipantau
0: kudu. Cak Satrio keong jarene.
1: Padahal aku ki mobil dipantau nang kono ku diremut kesok mlaku ngono iku.
0: Cak Satrio keong aku.
1: Oke.
0: Eh, la iya.
1: Oke, terus ada keong iku.
0: Oh, seje nek keong iku iso ganti-ganti oma, Cak.
1: Oh, ngono
0: ta. Kita. Omena linang di maksude yo.
1: Terus bare iku ku tadi keblek. Dari Cak Subari gede. Yo jogle diceluk keong yo. Lah kok dak
0: lah iya. Baik, terima kasih ya, Cak. Semoga dimanapun Anda berada tetap sehat luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Yang penting tuh sehat ini, Mbak Naya. Tapi sehatnya gak duwe rumput bergoyang ya. Oh, pun kayak tuku es degan, Mbak Naya.
0: Waduh, betul. Memang uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang ya.
1: Iya.
0: Oke. Silakan.
1: Jadi Cak bejo kene. Yo, masih kon sehat kudu duwemu akeh ta. Oke.
0: Amin. Oke, silakan. Mau request lagu apa ini, Cak?
1: Apa ya? Lagu iki lho, Mbak Naya. Apa sih? Mangga wis tak ngenangin lali aku. Iku ae Mbak Naya. Apa? Iku lho.
0: Apa itu?
1: Lagu campur sari bisa lah Mbak Naya.
0: Kalau campur sari belum bisa, bisanya tuh etnik. Nah, yang enggak pakai gamelan gitu. Silakan mau apa?
1: Itu lho, apa? Kok bukan milikku yang itu yang versi dangdut ada mbaknya.
0: Yang versi koplo, sabar iya. Ya. Coba naik cek terlebih dahulu. Kau bukan milikku. Waduh, ini masih belum ada kayaknya ya, Cak Satrio.
1: Belum ada.
0: Bau, iya. Silakan bisa diganti dengan yang lain dulu, Cak
1: dengan
0: Satrio.
1: Lagu ini aja apa? Lagu apa sih? Lagu oh pokoke kok mau lali bae. Wis iki ae gampang ae anu stres ae Mbak Naya.
0: Baik, sabar ya. Naik cek terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa ini? Cak Satrio.
1: Iya, salamnya. Ki nomor satu ta Mbak Naya gimana?
0: Iya, betul.
1: Oh iya. Pak Sugeng yang punya Denpasar, juga Pak Bu Gedang, Bang Arjuni juga ada Bunda Farga, Bu Mami, juga ada Mbak Ima Ngesong, ada Cak Alim Benowo, juga ada lagi Pak Toto sampai jumpa, Pak Rusdi, juga ada Bang Kobarnya, yeah. Juga ada Cak Subari, ya juga ada Cak Solikin Delosor.
0: Oke, okay. Ini selain lagu stres, kan ini rata-rata tuh lagunya koplo tapi live ya. Coba selain lagu stres oh, apa iya. ini? Ha-ha.
1: Lagunya ini ada apa?
0: Apa tuh ya Allah, kesok lali mana ditulis dhisik, Cak.
1: Nulis lho. Wong nek embo kan ditulis ya angin-angin ae, Mbak.
0: Oke, apa tuh?
1: Wis, iki ae apa jenenge? Apa ya mang iki? Lagu deh iki lho, Mbak Naya, apa? Apa sih kene ngarani rek?
0: Nyanyi, coba sama nyanyi nene tak tebake lagune judule apa sih? Coba coba dinyanyikan dulu
1: jangan
0: liriknya.
1: Jangan pura-pura Mbak Naya, wis gampang. Ya wis. Jangan pura-pura paling okay. gampang itu. Ya Mbak Naya ya.
0: Maaf siap, terima kasih.
1: Sorry Mbak Naya, soalnya aku gak konsen. Nah, ini kan ambek santai sampai krungu suara sampean aku ingin mlebu pedurung ya. Aku
0: oh, aman, Naya. Aman. Nanti bisa aman. Tanya dulu,
1: ha. Ya wis, jangan pura-pura Mbak Naya ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam saya semuanya. Maaf aku terlalu ganggu ini.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cak Satrio dari kawasan Sidoarjo sudah merapat. Lagunya Jangan Pura-Pura, Mansyur S versi Koplo sudah Naya siapkan ya. Ini kalau lagu di program Digoda Sobat Kota, lagunya spesialis koploan. Koplonya bisa bahasa Indonesia atau koplo manca. Lagu etnik boleh, tapi belum bisa kalau campur sari. Dan lagu etniknya juga harus yang baru-baru. Kalau misalnya lebih dari 4 tahun dan belum ada cover terbarunya juga masih belum bisa ya. Jadi mohon dimaklumi. Kita angkat penelpon yang kedua. Selamat siang di Goda. Sudah masuk Pak Wahyu di Goda. Dikecilkan dulu radionya. Wasik lho Nek. Monggo radionya dikecilkan dulu suara radionya Mbak Wahyu, jadi biar tidak double suaranya ya. Selamat siang, selamat bergabung.
2: Siang Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, akhirnya aku bisa dengar suaranya. Lah iya, alhamdulillah Naya sehat istimewa.
2: Nyambi wae sampean iki Mbak Naya.
0: Loh, Naya setiap hari siaran ya, 4 kali dalam seminggu. Naya sampean iki senang
2: ya. Oh, berarti kualik ya.
0: Lah iya. Ini posisi di mana Mbak Wahyu? Di Jawa Tengah apa di Sidoarjo?
2: Dari Jawa Tengah sekarang udah di Jawa Etan,
0: Jawa
2: Mbak.
0: Timur ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Berarti sudah ada di Jivana ya lokasinya, iya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat ini Mbak Wahyu bersama dengan keluarganya?
2: Alhamdulillah sehat bahagia luar biasa, semoga Mbak Naya juga demikian deh.
0: Amin Allahumma amin. Monggo mau request lagu apa ini Mbak Wahyu?
2: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa tuh? Mau
2: lagu... lagunya tak mikir sih Mbak.
0: Loh, salam-salam sih wes.
2: Iya, salamnya buat Cak, siapa itu? Mas Heri Citralen, ada Mas Wahyu juga, Mbak Ana, Mbak Diandra, Mbak Rujuk, iya. Dan semua pendengar Kota FM dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat Kota amin. FM, selamat ulang tahun buat Kota FM.
0: Terima kasih.
2: Semoga di udara.
0: Siap. Terima kasih ya. Yo lagunya digi.
2: Yeah. Lagunya. Iku lomba apa ya? Aku kira roh judulnya iku lomba nana tak golek ane sing.
0: Oh iya, nanti langsung kirim.
2: Di ujung, sing di ujung.
0: Berpisah di ujung jalan.
2: Iya mungkin.
0: Itu ya, berpisah di ujung jalan. Iya, boleh. Ini salah satu lagu kesukaan
2: ya, mesti aja.
0: Beli Arjun di juga. Baik, terima kasih ya, Mbak.
2: Iya, Mbak Naya, sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Wahyu dari kawasan Cifana atau dari kawasan Sidoarjo sudah merapat ya. Lagunya berpisah di ujung jalan. Iya, pokoknya di ujung. Iku tanganku sudah di ujung gitu ya, Mbak. Baik, dan saya sudah cukup ya untuk dua penelpon di segmen yang pertama ini. Ada Cak Satrio Basuki berserta dengan Mbak Wahyu Jivana. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Dua lagu dulu ya, lagu kepeluan. Tapi sabar Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Wah, asik lho, Re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Tiga lagu dangdut koplan sudah mewarnai di segmen yang pertama ya, Sobat Kota. Coba di absen apa saja yang sudah meluncur tadi, biar tidak di request lagi gitu ya. Jangan pura-pura, kemudian pesona, dan ditutup sama lagu Berpisah di Ujung Jalan dibawakan sangat enak oleh Mbak Happy Asmara. Ngomong-ngomong masalah lagu Berpisah di Ujung Jalan nih, Sobat Kota, ceritanya tentang apa sih Mbak Naya? Kalau kita dengarkan dari liriknya tadi, berarti kesedihan ya, olah. Kepedihan mendalam akibat perpisahan yang tidak disangka-sangka, begitu ceritanya. Jadi kisahnya berfokus pada seseorang yang lagi patah hati setelah menerima surat kosong ya, atau kabar apa tadi ya? Kabar yang tak tentu kebenarannya gitu loh, surat kosong dari kang sang kekasih, sayup-sayup ku mendengar gitu tadi katanya ya, yang menjadi pertanda bahwa hubungan mereka harus berakhir. Nah, kisahnya ini sangat emosional, menggambarkan perasaan hancur sang tokoh utama, terutama pas dia tahu bahwa orang yang sangat dicintainya tersebut ternyata akan menikah dengan orang lain. Aduh, ya itulah yang namanya ini ya, hidup dengan percintaan. Deritanya tiada akhir gitu ceritanya. Oke, 5676923 atau 5611416 Sobat Kota. Itu hanya sebuah cerita ya, tapi memang ada kok yang seperti itu. Berarti memang belum jodohnya. Insya Allah nanti kalau misalnya Sobat Kota mengikhlaskan apapun itu yang bukan jodoh Sobat Kota, apakah jodoh berupa pasangan, rezeki dan lainnya, teman mungkin ya, diikhlaskan, mungkin memang dijauhkan sama yang dolim-dolim gitu, nanti didekatkan sama yang perhatian sama Sobat Kota. Amin. 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung, mau request lagu apa. Oke, kita angkat telepon ketiga. Selamat siang,
1: goyang
0: Digoda.
1: Goyang, asik lore. Assalamualaikum Mbak Naya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasyon dari kawasan Punggi.
1: Oke, Mbak Naya, apa kabar Mbak Naya?
0: Alhamdulillah Bapak, Naya sehat dan istimewa. Kalau Pak Kasyon ya apa ini? Kabare.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Naya.
0: Baik, dari kawasan Punggi menyapa. Mau request lagu apa nih Pak Kasyon?
1: Lagu nih yang aja Mbak Naya.
0: Yang boleh. Sambil Naya pilihkan lagunya. Salamnya Pak buat siapa?
1: Salamnya Cak Jumadi, Cak Gianto, Abang Kosim, Pak Sugeng, Mang Bujang, Mas Ali, Cak Pendi, Pak Rosi, Cak Subari, Bunda Mimi, Bunda Yati, Bunda Mbak Indra Tiwi, Mbak Eka, Mbak Santi, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Ima, Dengan Seng Duyung, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Hari, Cak Toto, Pak Dianto di Jomukti Krian, semuanya.
0: Asik.
1: Oh, Cak Solikin, kan Cak Solikin dikasih gelosor dari ini. Gimana suun, Mbak Naya?
0: Baik, terima kasih Pak Kasyon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi Pak Kasyon, lu Mas Solikin sing delosor ya, cuk sampai lali gitu. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda. Goyang dangdut.
0: Iya.
2: Asik.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ini aman enggak mana ya?
0: Cak Ali ini aman ya, karena kemarin kebetulan yang siaran Naya juga. Ya apa ya apa Cak Ali, wah suwe aku gak tahu kurungu suarane rek. Kabare iki lho.
2: Alhamdulillah sehat juga, Mbak Naya juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya. Cuacanya betul, beberapa hari ini panas tapi kalau pagi Cak Solikin,
2: tapi dari pagi sempat dingin dari pagi itu.
0: Betul sekali, Masya Allah. Iya. Silakan Cak Ali, mau request lagu apa siang ini?
2: Saya lagi suka lagu Cinta Luar Biasa mana ya.
0: Oh, enak. Siap. Aku ini jangan-jangan Cak Ali mau ini ya, apa itu menghafalkan. Menghafalkan biasanya kok Mbak Naya aku nek misale pas ada karaoke dangdutan rek Mbak Rani Cinta Luar Biasa yuk duet sama aku.
2: Mbak Naya iki nunggu karepe Mbak Naya.
0: Tak siap noca apa mana simpatik musik enak iki. Salam-salamnya iya. Buat siapa?
2: Salamnya dari Pak Kasyon ya.
0: Iya.
2: Bu Mimi, Bu Patona, Bu Warha.
0: Iya,
2: Bu Siti, Bunda Wulan. Siapa itu? Rosdi.
0: Iya.
2: Satria, Pak Sumadi, Mang Ujang, Pak Dianto, Mas Pak Cak Sekianto,
0: iya.
2: Pak Arsip Kerep, Solihin, Mbak April, Mbak Safit, Mas Aditya, Bunda Wulan, Cak Boneng, dan semuanya.
0: Siap, terima kasih.
2: Buat Mbak Naya, terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya sehat walafiat, rezeki barokah, melibat selalu dan melindungi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Cak Ali yang paling asik ya. Ini suaranya selalu cetar membahana. Cak Ali, Pak Toto, sampai jumpa. Pak kasihan wes pokoknya semuanya ini suaranya selalu dar der dor gitu ya. Tiga satu ya. Oh, tiga cowok satu cewek maksudnya. Wih, juara pertahan nih para cowok-cowok ya. Mana ini bunda-bundaku, dedek-dedekku gitu ya, sama mbak-mbakku, mana ini yang mau gabungan, silakan. Selamat siang digoda.
3: Wah, asik lece. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, disapa cewek lagi nih. Ada Ci iya. Nih, dari Citraland.
3: Iya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, Ci Naya istimewa luar biasa.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Kabar Ci ini apa iki? Kok samangane
3: mari? Sama.
0: Mari mak
3: sama siang, ceria-cerianya, istimewa juga. Baik dan sehat pol. Awannya dingin banget.
0: Masya Allah, betul. Jadi meskipun terik matahari tapi anginnya tuh dingin gitu ya, Ce ya?
3: Iya, kak dingin toh, kak air sama loh, airnya juga dingin loh.
0: Nah, ini biasanya rawan.
3: Kalau es batu
0: sih. Oh, rawan bibir pecah-pecah biasanya, ya? Seperti itu karena kering. Silakan, Ce ini mau request lagu apa siang ini?
3: Aku puterno lagu neiku, aku kepengen Indiaan.
0: Oh, poiku?
3: Iku hadil juga. Kereka.
0: Iya kok Cik enak SC. Tak siap nose ya. Nah, salam-salam ya.
3: Tadi ada Mas Ali.
0: Betul.
3: Pak Rusti, Mas Edo.
0: Iya.
3: Ada Mbak Ella, Pak Kasian, ada Pak Bu, Bunda Sandipa, Bunda Suti, Reku Kain, Pak Solikin Dosor, Cak Boneng. Ana Cahari,
0: iya.
3: Ana Mangucang Mbak Santi, Salala,
0: iya.
3: Ma Ima, terus ana Tante Iin, Bunda Yanti, Bunda Rujuk, Bunda Tiandra Tiwi, ana Cak Sur, Cak Rembo, ana Mas Agung, Mas Aditya, Mas Rizal, siap. Mbak Ika, Pak Jainal, Pak Kosing. Bosku, apa kompak persahabatan dulu dan selalu.
0: Terima kasih ya, Ce.
3: Kanggo pean sehat selalu, jaga kesehatan ya.
0: Amin Allahumma amin.
3: Kalau pulang hati-hati. Iya. Siap. Kadu makno, punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bagi Sobat Kota seluruh Nusantara yang sudah memberikan doa tulus bagi kami para penyiar Kota FM. Doa terbaik juga pasti akan kembali yang sudah mendoakan. Alah-alah. Baik, langsung Naya baca beberapa interaksi lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Mas Wahyu Supriyadi, Masya Allah, jarene bingung judulnya tadi. Lah iya, Mas Wahyu ini kilo ya, saking loh. Suwe ini diinteni wong sak Indonesia Raya Merdeka. Mbak Wahyu Civana kira bisa berkumpul kembali. Matur suwun ya Mbak Wahyu, sehat selalu. Mbak Wahyu Sidoarjo, iya terima kasih, sama-sama dengan senang hati. Ada Cak Zainal, lo, lapo iki Cak, sampean Cak. Lo lah ya Mbak Nai, aku awan-awan wis arepe motong tumpeng lo, tumpenge loro. Acara apa iki? Digoda asik lo, rek kira-kira mangan rong tumpeng, kira-kira mangan tumpeng iki entek gak mana. Yo gak entek lah Cak. Ini diperbagi bersama ya. Dan uniknya kalau misalnya kita makan berbagi bersama teman gitu ya, satu piring dua atau tiga orang, itu kenyangnya tuh kayak kenyang nikmat gitu loh ya. Gak terlalu kenyang banget, juga tidak lapar, kayak pas gitu. Itu namanya berkah barokah melimpah. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih Mbak Put. Tadi lagunya Pesona sudah Naya luncurkan. Salamnya untuk Mbak Ana, Alma Mahira, Tini Endeliawati, Madam Tioner, Ica Asilole, Mak Tiri, Mami Dewar, Mama Joda, Linda, Bu Elok, Bunda Lili, Margo Mulyo, Kuku Cahyadi, dan semua anak-anak mesin packing Sentong Margo Mulyo. Ada Abi Roy, halo selamat siang Abi, dari kawasan Mojokerto hadir, request lagunya apa ini? Oh Abi, cuma salam ya, salamnya buat Abah Toyibi, Pak Jono, Pak Pogedang, Mas Syamsul Hadi, Mbak Mia, Mbak Rini, Mbak Putri, sama yang bertugas, terima kasih. Ada Inako, sholat duhur dulu, oke. Habis ini Naya akan segera meluncur ya. Ada Agung WB Kalisantri, selamat siang Masku. Lagunya Di Balik Penantian dari Adela. Nah, ini lagunya lagi viral banget Sobat Kota. Banyak yang request, bahkan di platform TikTok itu banyak sebagai backsound-backsound gitu ya. Salamnya untuk Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Cik Aini, Pak Jono, Abah Kosim, Cak JP, Mbak Ella lagi. Wah, Mbak Ella ini dua kali, istimewa berarti Mbak Ella ya. Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Pugedang, Bunda Mami, Koko Heri, Bunda Fatunah, Mas Uco, Bang Agus, Mbak Serintil, dan lain sebagainya ya. Terima kasih untuk Mas Agung WB, Wong Kerapu, Nerek Panto, langsung Dugi, Margo Mulyo, Permai, Kulo Sambi, Kalimaam, Siang, Ning Naya, request lagunya Mengejar Badai. Wah, ini jenenge Mas Wayu Supriyadi, kundolek molo. Kau isi Allah, tenang-tenang makan siang, lakuk nyala lagu ini Mengejar Badai. Ada Mama Yasmin, halo Maman. Waalaikumsalam. Aprilia request lagu dari Luka Hati, oh Luka Hati Luka Diri. Salamnya buat Bunda Farha, Bunda Fatunah, Ning Ella, Ning Kusia, mohon maaf Ning Kustie, Mas Ali, Cak Askum, Cak Kobar, Mas Aditya, Mas Hafid, Mas Sulhan. Ke semuanya saja ya. Terima kasih Mbak April atau Mama Yasmin. Oh, teman Mama Yasmin tahu ya. Mama Yasmin dalam kurung Mbak April. Oke deh. Terima kasih sudah mengirimkan atensi. Dan juga yang sudah on air di segmen yang kedua. Nah, rasa sudah cukup ya. Segera meluncur lagunya ke ruang dengarmu loh Sobat Kota. Tapi sabar lagi setelah jeda komersial yang satu ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wah si kloret. Sementara tiga lagu dulu ya, mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang kedua. Ada Yang dibawakan Bayu Pratama featuring Laila Ayu, kemudian Cinta Luar Biasa ditutup sama Hardil Jopiar Karega. Wes, ini lagunya apa ya, sangat ikonik. Maksudnya tuh ketika Sobat Kota mendengar lagu ini secara otomatis bisa bernyanyi. Meskipun ini gak tahu artinya, berarti apa? Berarti dulu mungkin ketika Sobat Kota masih muda atau mungkin nah ya ketika masih anak-anak ala sering dengar lagu itu ya Sobat Kota. Jadi periode tahun 90-an hingga tahun 2000-an gitu ya. Nah ya akui memang saat itu film-film ini ya lagi happening banget. Kalau dulu zamannya Naya masih kecil kan masih zaman-zamannya VCD ya, VCD no sama apa itu VCD sama apa satunya sampai lupa. Itu sering ya, sering sekali menyewa. Dulu tuh ada yang namanya rental VCD ya, atau penyewaan VCD. Sampai punya tuh Naya membernya gitu ya, member VCD cuma memberikan kartu pelajar. Kartu pelajar gitu ya sebagai jaminannya untuk menyewa VCD gitu. Dan bisa diisi ulang Sobat Kota, bisa diisi ulang misalnya satu VCD durasi peminjaman 2 hari itu harganya misalnya ya 5.000 gitu ya. Itu kita bisa top up tuh 20.000 atau 10.000 pinjamnya berapa VCD gitu ya. Mungkin Sobat Kota yang anak-anak milenial tahun 2000-an sering untuk menyewa VCD-VCD seperti itu. Yang biasanya Naya sewa VCD-nya itu VCD film India. VCD ini apa? Film-film action sama film-film horor. Horornya bukan horor-horor ini ya, horornya itu horor film Jepang itu yang serem-serem itu. Kemudian film-film pokoknya horor deh, horor ke film-film India sama film action. Nah, 5676923 atau 5611416 mohon bersabar dulu karena saatnya Naya menyapa Sobat Kota lagi yang sudah merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya. Ada Pak Jono, selamat siang Pak Jono, selamat bergabung, lagunya Gubuk Derita ya. Salamnya untuk Mia Ramadhani, Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi Tretes, Eli Agustin, Bata Yibi, Pak Wiyoto, Cak Miskan Kebraun, Mas Ahmad Syamsuri, sama Teh Rini Setiawati Bandung. Ada Mas Ami dari kawasan Jakarta, lagunya Pagar Makan Tanaman. Ada Temi Apsari dari kawasan Bandung, request lagunya Sebujur Bangkai. Lanjut, ada Bata Yibi Tanjung Sari, selamat bergabung ya Mbak. Dari kawasan Tanjung Sari, merapat, mohon nitip salam untuk Mas... bukan Mas ya, Mbak Mia Apsari Bandung. Mbak Rini, Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widianti Tretes, Bang Abmi Wibowo, Pak Jono, Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto, buat yang bertugas, terima kasih. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun hadir, mau request lagunya Welas Hangring Kene. Akhirnya, dari sekian lagu yang tadi di request sama Sobat Kota, ya segmen 1 sama segmen 2, ini ada yang request lagu etnik. Nah, Welas Hangring Kene. Nah, ya siapin terlebih dahulu. Kemudian lanjut ada Mbak Dewi Sabla, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Margomulyo di Sentong ya, merequest lagunya berjudul Aku Tak Berarti Bagimu. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Titi Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elok, Ica Selole, Madam Tiona dan semuanya anak-anak mesin. Anak-anak mesin ya, salamnya kompak selalu untuk Mbak Naya, terima kasih. Ada Mas Joka Valera, halo selamat bergabung juga, selamat siang. Mau request lagu Sumebir mungkin ya, Sumebir Neng Naya, salamnya buat Neng Naya aja, terima kasih. Oke, ada Pak Wiyoto dari kawasan Padaan hadir, mau request lagunya Ku Ingin, salamnya untuk Mbak Putri Widayanti, ada Mak Mia Rahmadani Sampang, Pak Jono Batoyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beraktivitas. Lanjut ada Mas Nur Yakin, luar biasa ya. Masih Naya sakrol-sakrol ternyata masih banyak. Selamat siang Mas Nur Yakin, selamat bergabung, request lagunya Sisa-sisa Cinta. Saya dari Candaya Sombang, Berbek, makasih Mbak Naya. Lanjut lagi ada Ning Rara atau Bunda Rara dari kawasan Sidoarjo merapat. Ada Cak Miskan dari kawasan Kebraun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Asmara Evita Mala, salamnya untuk Cak Gianto Rembo, Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti Tretes, Mas Ahmad Syamsuri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Surah Menganti, Ima Ngesong, Bunda Sutira, sama Mbak Shanti Shalala. Shalala! Oke, ada Mas David yang punya waru, Bu Guru. Request lagunya Jangan Pergi. Allah, Allah. Ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Di sana beliau mau nitip salam buat Pak Wiyoto. Ada Mbak Toyibi, Mbak Mi Apsari, Mas Ami, juga Pak Jono, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, Bunda Sutira, dan lain sebagainya. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, wasik lure.
0: Wasik selamat lure. Siang. Selamat siang, selamat bergabung dari kawasan Waru kah ini, Cak Sarwi?
1: Bukan, Cak Dulkarim, Bangkalan Madura.
0: Suaranya kok cek mirip-mirip. Selamat bergabung Cak Dulkarim, Masya Allah.
1: Okay.
0: Kok cek suwi.
1: Gimana
0: nih
1: cuaca dan kabar?
0: Kalau cuacanya alhamdulillah cerah, tapi udaranya dingin Cak Dulkarim. Kabarnya sehat. Iya. Kalau Cak Dulkarim, ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Wah, seneng aku rek, kerungu suaranya ya. Istimewa. Silakan, mau request lagu apa Cak Dulkarim?
1: Lagunya Meleleh Bahagia dari Valen Amamila gitu.
0: Oke, kalau Meleleh Bahagia sebentar. Ini original atau koplo ya? Sabar-sabar. Oh, ini dangdut original? Nanti ya, waktunya original. Dendang Surabaya. Bisa, atau pasar kota juga boleh Meleleh Bahagia.
1: Kalau sekarang ini koplo ya?
0: Iya, lagu koplo sama lagu etnik. Kalau di Goda, ya,
1: puterin dari Cantika aja yang terbaru, terserah pokoknya.
0: Oke,
1: Cantika gitu.
0: Oke, Cantika Davinkah ya, siap.
1: Okay.
0: Salam-salamnya buat siapa saja Cak Dulkarim?
1: Salamnya buat Mas Aditya. Kemudian ada kesemuanya aja buat
0: semuanya
1: Solikin.
0: Ya.
1: Buat Mbak Nayanya matur suwun.
0: Terima kasih Cak Dulkarim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak Dulkarim dari kawasan Madura ya, sudah request lagunya. Jadi kalau Meleleh Bahagia yang punya Valen ini genrenya original. Beberapa waktu yang lalu sering di request sama Sobat Kota, sabar ya, karena memang ini kan di bawah naungan 3D Entertainment. Jadi kapan hari sudah mengirimkan email kepada musik director kami begitu. Kebetulan kan rilisnya tanggal 27, tanggal 28, 29-nya ya, insya Allah nanti sudah ada di program Tugu Pahlawan. Kalau sudah ada di Tugu Pahlawan, jangan lupa di voting juga Meleleh Bahagia dan di request di program yang sesuai. Jadi kalau download original di Dendang Surabaya sama di Pasar Kota ya Sobat Kota, seperti itu. Cantika Davinka, yang paling viral ini adalah Salahmu Sendiri. Wow, gitu ya. Enak banget ini. Nah, siapin buat Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung lagi, ada Mbak Pit Ameli. Halo, selamat siang Mbak. Suwe, gak tahu katamu ya apa ini Mbak Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pipitku. Request lagunya Pasrah boleh ya. Salamnya untuk Mia Ramadhani. Kemudian ada Bopo Topo, Mas Ardian, Bang Abdullah Faki, dan semua teman-teman FKS, selamat rehat siang. Rehat siang menyambut bulan Juli Mbak Cuan. Oke, terima kasih Mbak Pit. Ada juga, wah, pendengar baru lagi nih, luar biasa ya. 7327, salam dari Blitar Barat Kak, ada Niko Fortuna. Request lagunya Dalan Anyar Kakak ya, luar biasa. Terima kasih Mas Niko, nanti nomornya Naya simpan ya. Jadi biar Mas Niko bisa melihat update status atau statusnya Kota FM lewat aplikasi WA-nya. Ada Mas Ari Bowo, sabar, Ari Bowo. Baik, sebentar, Ari Bowo siapa ini? Ari Bowo Trowulan. Wah, ini Mas Ari Bowo Trowulan memberikan informasi ya untuk Sobat Kota. Jadi ada Kira Budaya atau Haul Mbah Syekh Jumadil Kubro ke-651 tahun. Ini hari ini Sobat Kota 30 Juni 2026 pukul 13 WIB. Ini mulainya dari Candi Sumur Upas, finishnya depan Makam Troloyo. Nah, bagi Sobat Kota mungkin ya, lokasinya ini Desa Sentono Rejo, Trowulan Sobat Kota. Bagi Sobat Kota yang mungkin saat ini lokasinya, maksudnya perjalanannya melewati tadi yang saya sampaikan, bisa mencari alternatif jalan lain karena yang namanya kirap otomatis kan padat ya. Jadi menghindari kemacetan yang panjang seperti itu. Terima kasih Mas Ari Wibowo. Bukan Ari Bowo maksudnya. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota kembali. Lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Baik, karena kan tadi sudah didominasi sama lagu-lagu koploan ya. Ini lagunya kumpulan lagi, Nayi luncurkan di ruang dengar Sobat Kota. Dari Cak Dulkarim, Madura, Cantika Davinka, Salamu Sendiri untuk Sobat Kota.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lore. 2 menit menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Sobat Kota. Sudah beberapa lagu ya, lebih dari selusin kali. Lebih dari 12 lagu meluncur dan mewarnai ruang dengar Sobat Kota. Kombinasi lagu kepulauan, mancanegara dan Indonesia, serta ada lagu etniknya tentunya ya. Hari ini sepertinya lagu etniknya masih kurang nih Sobat Kota. Bisa ditambahkan lagi dong lagunya. Yang mau request lagu, tadi ada Welas Hangring Kene ya, versi terbarunya dibawakan oleh Arlida Putri featuring Ajeng Febria. Sebuah lagu etnik yang berbahasa Osing atau Banyuwangi yang secara harfiah berarti cinta kasih sayang yang ada di sini gitu ya, Welas Hangring Kene gitu. Frasa ini sangat populer sebagai judul lagu daerah Banyuwangian gitu ya, dipopulerkan seperti Suliana gitu, yang paling populer dengan bahasa Banyuwangiannya ya. Ini ada juga tadi yang dibawakan Arlida Putri featuring Ajeng Febria. Kemudian di cover oleh banyak penyanyi pop Jawa. Dalam konteks lagu tersebut, kalimat ini biasanya bermakna ungkapan perasaan atau penolakan seperti ya jangan tanyakan lagi cinta yang ada di sini gitu loh ya. Biasanya tuh yang kayak gitu yang suka bertanya cewek lah ya. Cewek biasanya sama pasangannya itu sudah dikasih apapun itu, kalau cowoknya memang sangat senang sangat cinta sama sang kekasih gitu ya, apapun dikasih gitu. Tapi ceweknya, kamu masih sayang gak sih sama aku, ngono? Hai pertanyaan. Sebetulnya ya itu secara psikologi cewek itu memang suka mendengar kalimat-kalimat yang indah dan diulang-ulang Sobat Kota. Jadi bagi cowok atau bapak-bapak yang punya istri gitu ya, mas-mas yang punya pasangan gitu, jangan pelit. Nah maksudnya pelit bukan pelit secara finansial ya, pelit untuk memberikan ungkapan kalimat yang indah, pujian-pujian kepada pasangannya, karena perempuan memang suka dipuji gitu. Meskipun sudah dengar mungkin 10 menit yang lalu ya, dipuji lagi, aduh bojoku rek kok cek ayu nih. Romantika-romantika yang lucu-lucu begitu enggak masalah ya, untuk menambah keutuhan rumah tangga, untuk mempererat hubungan kalian gitu. Enggak apa-apa. Terus kalau saya pelit-pelit memuji pasangan menurut saya enggak bayar ya. Dan tidak akan menurunkan harga dirinya gitu ya. Masya Allah. Lah ya maknanya kok winginane kuwi tak kandani kamu cantik hari ini, aku sayang padamu. Sik takok maneh. Oke, 5676923 atau 5611416. Selamat siang Digoda.
1: Wah, si Lore.
0: Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini halal sekarang ya, Dedek.
1: Gimana ya, Mbak Naya ya?
0: Gimana, Bunda?
1: Mbak Naya.
0: Sik, suara.
1: Kan gara-gara itu dia ngerti Mbak Naya, aku kalau sudah masuk aku lali.
0: Iya.
1: Melebu, tak rungok. Orang melebu aku diguyu-guyu. Ini mari.
0: Nayal
1: nang Mbak Naya.
0: Alhamdulillah Bunda, enggak apa-apa. Sekarang sudah waktunya bisa masuk lagi, ya. Jodohnya sama Naya hari Selasa. Enggak masalah Bunda. Enggak masalah Bunda, yang penting sudah permisi Mbak Naya, tok tok tok non sewu gitu ya. Oh Bunda sudah masuk kemarin. Oh iya tak balik kucing.
1: Mbak Naya.
0: Oke.
1: Tahu aku lagi winnya Mbak Naya.
0: Siap. Silakan. Siang ini mau dihibur sama lagu apa Bunda?
1: Kalau ada ungkapan hati dari Anissa Rahma atau Tasya Rasmala.
0: Ungkapan hati, baik. Coba Naya pilihkan dulu yang paling enak ya. Ungkapan hati, oke. Ada Tasya Rasmala enak poliki. Soalnya Adela, wes. Silakan. Salam-salamnya buat siapa, Bunda?
1: Ada Kak Siti, Kuku Ain. Ya Allah, hampir kaget aku Mbak Naya. Terus ada juga Samsuri, Cak Miskannya juga, ada Cak Sir, Cak Rindu Giantonya juga.
0: Siap.
1: Ada Cak Boneng, ada Pak Tasian, ada Pak Rusinya juga.
0: Iya.
1: Terus ada juga Pak Jogong, Pak Punya juga.
0: Siap.
1: Ada Mbak Aini, Mbak Ima, Mbak Santi Salalah, ada juga Bunda Farha, Bunda Mama Elia, Gusin, Jawi, Tabai, Mbak Naya, yang turun di sekolah ini.
0: Terima kasih ya Bunda.
1: Untuk Mbak Naya, sehat selalu, bahagia selalu ya Mbak Naya ya.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih Bunda.
1: Impikan mudah-mudahan terkabulkan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda.
2: Bersama
0: Wong Sing Uwayu, Adi Lore. Wah, asik Lore. Dari kawasan ya. Ngesong, Surabaya. Ada Mbak Ima, halo
2: ya. Sudah makan siang kah?
0: Oh, alhamdulillah Nadina ya, seperti biasa ya. Di Rapel.
2: Oh,
0: di Rapel.
2: Itu tanya tadi itu, bahasa bisa lalat disini nanyain. Sudah makan siang kah?
0: Biasanya Nek ditanya itu, dia mau pamer makan siangnya apa, menunya hari ini, Mbak Shanti. Sama Mbak Ima.
2: Brengkes tadi. Brengkes sama saya bening.
0: Ya Allah, kok enak. Brengkes pindang di kayak irisan ini enggak? Pepaya. Irisan mangga.
2: Enggak
0: ya, jadi biasa ya. Kalau Mbak Shanti apa menu niki mau?
2: Ya itu sama.
0: Oh, bodoh. Oke, siap. Silakan.
2: Satunya itu sayur bening, satu sayur asem gitu.
0: Loh, podo-podo enak, podo-podo cocok ya. Brengkesan pakai iya. Sayur lodeh yo enak, podo-podo enak. Silakan Mbak Ima sama. Lagune apa iki?
2: Cindro. Tak ada ta?
0: Bagaimana?
2: Cindro 3.
0: Cindro?
2: Iya. Cindro apa Cindro? Cindro guys. Cindro apa Cindro Mbak Naya?
0: Cindro. Cindro 3 ada. Cindro 3 ada.
2: Cindro 3.
0: Iya. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
2: Sama kuku-kuku singgating dewi.
0: Siap.
2: Terus sama apa itu Cak Miskan sama Kasam Sirinya juga.
0: Siap.
2: Ada kuku Heri, si Aini, Mas Hansen di Goret.
0: Ya iya, ini biasanya nang desa ini Cak Surah menganti.
2: Cak Surah, Surah. Terus ada Kak Rembonya juga sama apa nasi.
0: Iya.
2: Ada yang di Mojokerto ada cara sih sama kawan-kawan yang ada di Mojokerto tadi ada. Sama Pak Kasian ya.
0: Pak Kasian.
2: Iya.
0: Ada Cak Ali ya.
2: Ada Kosim. Terus ada apa posisinya sih ngadain diri Sak Kedamaian.
0: Sak Kedamaian.
2: Tadi ada Mas Ali. Kedatangan dan semuanya bersaja.
0: Semuanya baik, terima kasih.
2: Pak
0: Pu Gedang.
2: Tidak nanya jaga kesehatan, tidak pulang hati-hati.
0: Masuk amin Allahumma amin. Terima kasih buat.
2: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Ima dari kawasan Ngesong Surabaya, lagunya Cindro 3 sudah saya siapkan ya. Menambah lagi list lagu etnik pada siang hari ini. Ada Mbak Rika Herina dari kawasan Kenjeran, selamat bergabung Mbak. Ini mau request lagunya Bumi Semakin Panas ya, bersama FKS Sidoarjo Kediri hingga Lamongan. Ada lagi, sabar-sabar, siapa ini? Oh tadi Nico Fortuna. Ada Mbak Tanti Pumpungan Semangat Happy, selamat siang, selamat bergabung Mbakku. Mau request lagunya Puspita Nala. Makasih ya Mbak Naya, sehat selalu, berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses, selalu happy. Ada Kakak Heri Citralen, selamat bergabung. Lagunya Bali Tersenyum, Matur Suwun, salamnya buat semua FKS Bros. Cak Samsul Hadi dari kawasan Kabupaten Pasuruan, mau request lagunya Bebas yang Roma Irama Koplo. Salamnya buat Cak Miskan, ada Pak Ahmad Syamsuri, Pak Jono, Abato Yibi, Pak Wiyoto, Mang Ujang, Abi Roy Moker, dan Cak Gia. Torembo. Kemudian ada Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun. Loh, Mbak Naya nakalan jarene. Mbak Naya nakalan apa niki? Oke. Okay. Sudah tak puterin ya tadi ulas hangring kenenya. Sudah tak puterin. Salamnya sudah tadi dibacakan. Waduh, lo salamnya kayak gini ya. Sudah ya. Oh, ono pantune ta. Pantune sing kudu diwaca iki. Titip pantun buat Cak Miskan nang belik nggawa dingklik. Jange umbah-umbah, jare arek kae becik ketitik Allah wis babah. Matur suwun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sabar sih. Ada Yoko Sni Pertegas siap ndian. Terini Setiawati dari kawasan Bandung request lagunya Dua Kursi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari, Mas Ami, Abi Roy, Aba Toyibi, ya, Mama Eli Agustin, sama Pak Jono Tamrin kawasan Gresik. Masya Allah, tabarakallah. Wake mbak lo, iya se, wake dulur. Yang di Facebook, fanpage maksudnya ya. Silakan Sobat Kota, ya, tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memfollow akun-akun media sosial Kota FM, ada Facebook, kemudian Instagram, X, dan TikTok. Kalau Facebooknya apa mbak? Facebooknya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Kemudian yang lainnya ada X, Instagram, dan TikTok. Masing-masing bernama akun Kota FM 881 gitu ya. Jadi jangan lupa di follow ya Sobat Kota. Langsung meluncur di ruang dengar Sobat Kota semuanya nih, sebuah lagu yang tadi sudah di request sama Sobat Kota, ada Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung Area, Tasya Rosmala, Ungkapan Hati.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bilik kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan internet.

0: Tangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan? Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan. Kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Reh.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wow, luar biasa ya, sebuah kompilasi lagu. Bukan sebuah lagi Mbak Naya, itu sudah satu album. Banyak sekali yang sudah Naya udarakan di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah mengirimkan atensi ya Sobat Kotaku lewat chatting WA, kemudian komentar-komentar lewat Facebooknya Kota FM Surabaya. Dan on airnya hari ini tembus 8 orang. Masya Allah, angka 8 ini adalah infinity gitu ya. Intinya adalah tidak akan terputus. Nah, semoga itu pula untuk keberkahan pada hari ini Sobat Kota ya, rezekinya tidak terputus, pertemanannya juga yang baik-baik tidak terputus. Amin, Masya Allah. Ini ada bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pemerintah perkuat pemerataan pembangunan, kepastian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui hunian layak serta reformasi pajak digital. Program bedah rumah di Papua perkuat kualitas hunian dan dorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan alokasi bantuan perumahan sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan Papua sebagai wilayah prioritas dengan alokasi bantuan untuk 23.000 unit rumah, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 1.600 unit rumah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa peningkatan alokasi bantuan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap penyediaan hunian layak dengan sekitar 80% anggaran diarahkan mendukung program bedah rumah. Menurut Tito, rumah yang layak menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup sehingga pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif agar manfaat program benar-benar dirasakan hingga wilayah paling terpencil di Papua. Sementara itu, pajak e-commerce per 1 Juli dipastikan tak rugikan UMKM dengan kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 melalui platform e-commerce yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan tanpa menambah beban pelaku usaha. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025 tersebut bukan merupakan pajak baru maupun pungutan ganda, melainkan mekanisme yang mempermudah pelaporan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui integrasi sistem digital sehingga pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih efisien. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati menegaskan bahwa marketplace hanya bertindak sebagai pemungut sehingga penjual tidak perlu lagi melakukan penyedotan pajak secara mandiri dan tidak terjadi pemotongan ganda. Senada dengan itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyatakan sistem baru justru memberikan kemudahan karena proses penghitungan dan penyetoran dilakukan langsung oleh platform yang telah terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak sehingga pelaku UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas pasar digital.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Dua 26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kita, kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil.
6: Kami mengucapkan

0: pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dan terakhir di TP nomor 17, Norsley, di kan singlenya Baleni. 88,1 Radio Kota FM Dangdut di Surabaya. Halo sobat kita, selamat sore. Tugu Pahlawan hadir ya dengan 17 lagu dangdut yang enak-enak. Silakan dukung sekarang juga sobat kata. Kira-kira di Tugu Pahlawan nomor berapa untuk lagu jagoan Anda? Vote sekarang juga. TP 3.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
5: TP 12.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: TP 7.

0: saya Cantik Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya. Dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih, happy birthday.
1: TP 16.

8,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu dari Cantika Da Vinci, Sobat Kota, yang ada di TP nomor 16, Mencintai Tak Dicintai, yang hari ini juga sudah Rahma putarkan. Semoga suka ya. Yang demen sama lagu ini silahkan di vote di program Tugu Pahlawan nomor berapa? 16, benar. Di TP nomor 16, Sobat Kota. Bisa didukung sekarang juga melalui WhatsApp Kota FM 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga untuk Instagram Sobat Kota. Setelah ini Rahma bakal updatein ya di @kotafm881. Rahma mau ajakin Sobat Kota buat yang lagi di luar kota tetap bisa dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears, dan di aplikasi On Ears dan juga di www.kotafmsurabaya.id yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Kota. Ini dia salah satu lagu yang enak banget Rahma bakal putarkan satu persatu ya. Datangnya dari Farel Prayoga, Selangkong. Sing dino iki isok didukung nang TP nomor 9. TP 9.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
10: TP 11.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada Via Amelia, Sobat Kota Nompo Kahanan. Ini dirilis pada bulan April 2026 dan ini juga menjadi salah satu lagu yang masuk ke dalam 17 besar chart dangdut hits Radio Kota FM. Jadi silakan di vote melalui WhatsApp ya. 081 75 05 8881. Terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Dan yang punya Instagram wajib follow dan kepoin instastory-nya Kota FM 881 seperti itu. Rahma mau sama-sama dulu ya sobat kota yang sudah ikutan bergabung malam hari ini. Ada Mariana, selamat malam Mariana. Dukung lagunya tapi nomor 3. Tapi ini kayaknya udah diputarkan ya. Sudah, Negoro Anginnya Denny Caknan tuh jam 17.10 waktu Indonesia Barat sudah terputar. Semoga Mariana mendengarkan ya. Inako, tapi 4 dan tapi nomor 6. Tapi 6-nya sudah ready untuk diputarkan saat lagi. Jadi wajib pantengin Kota FM. Kalau tapi 4-nya sudah diplay di jam 17.46 waktu Indonesia Barat. Cus, lanjut lagi. Ada Rika Herlina, selamat malam juga. Memilih lagunya tempe nomor 5 dan tempe nomor 8. Sobat tuh, Sadewo, sama tempe nomor 8 via Amalia barusan aja dibuat hari ini ya. Oke deh, Sadewo. Sadewo ada di play belum tadi? Belum sepertinya ya. Oke, Sadewo, Rahma langsung siapin lagunya dan langsung diputar sesaat lagi. Jadi wajib pantengin Radio Kota FM. Kalau di fanpage Facebook ada siapa aja? Ini ternyata ketemuan sama Hartono dari kawasan Jakarta Utara yang memilih lagu yang nomor 4. Bisa dong? Abah Wesong Samlangan, waalaikumsalam. Selamat sore juga. Memilih lagu tema nomor 7. Reni Rentina, waalaikumsalam. B2 dan 6 ya. Selamat bertugas. Jumat sampai tuntas. Sehat selalu. Amin. Temyem Virgo dari kawasan Medan memilih lagu tema nomor 6. Ainul J Service dari kawasan Gresik hadir memilih tema nomor 6 malam juga buat Hadi Prayitno, waalaikumsalam. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2 hadir Mbak Rahma, vote lagunya tema nomor 4 Tajamnya Karang. Saya selalu untuk Kota FM, semangat beraktivitas juga ya. Hadi. Terus Safitri tema nomor 4 dan 16. Terima kasih juga buat Ainul. Selamat petang juga dari kawasan Karang Tembok. Saya di sini pilih lagunya tema nomor 3. Oke. Vera Kumala Gestro, TP 2 dan 15. Ada Aji, memilih TP 1 dan TP nomor 2. Ada Dumayanti, TP nomor 10. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi sobat kota yang belum tersapa di segmen berikutnya. Yang pastinya kita dengerin dulu lagu dari Sadewo ya sobat kota. Ini adalah salah satu lagu yang sudah didukung oleh Anda dari tadi di program Tugu Pahlawan. Dan ini dia lagunya, TP 5. TP 5.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
4: TP 9.

0: saya Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.
1: TP 12.

Kasih Paham Bos, ini adalah single dari Trio Macan Sobat Kota yang rilis bulan April 2026 ya. Yang suka sama lagu Trio Macan silakan didukung hari ini di TP nomor 12 karena ada di nomor 12 Sobat Kota untuk urutan lagunya ya. Jadi bedanya Tugu Pahlawan sama Dangdut Hits itu di Tugu Pahlawan nomor-nomornya hanya sebagai nomor urut lagu saja ya. Tapi kalau misalkan di Dangdut Hits hari Minggu jam 5 sore sama jam 7 malam itu adalah urutan chartnya atau peringkatnya seperti itu. Jadi selama seminggu kita akumulasikan untuk vote yang masuk di program Tugu Pahlawan menjadi chart Dangdut Hits Radio Kota FM yang disiarkan setiap hari minggunya. Gitu deh. Mau sama-sama dulu deh buat yang sudah ikutan pilih-pilih lagunya ada siapa? Mbak Kung, waalaikumsalam Mbak, matur nuwun sudah memilih lagunya TP 5 dan 6. Yeni Kartika, selamat sore juga Mama Kori, teman nomor 6, makasih ya Mas. Senario Randy, dari Kayen Kidul Kediri Utara, Mbak Rahma buat teman nomor 4, boleh. Cemeng Mustika, malam juga, Rahayu Dige Rahma Imaniar, Samplangan Ginyar Bali, ikutan gabungan, request lagunya tembang nomor 3. Nomor 3 ya, bisa dong. Ferry Sutaharjo, TP 16, 7 dan 2. Gendut, 14, ya iya. Lagu siapa sih 14 tuh ya? Oh, Eri Susan berkeping-keping boleh dong. With Harmoko, selamat sore juga menjelang malam. Gimana nih selamat sore menjelang sore, Wit? Ya Allah kurang ngopi tau, Wit. Tapi terima kasih ya sudah memilih lagunya teman nomor 5, sehat selalu juga. Ripta Swasono, dukung lagunya teman nomor 2 dan teman nomor 4. Inako udah vote belum? Yang mana aku? TP 4 dan TP nomor 6 ya. Bisa. Pak Almanu, TP nomor 14 dan TP nomor 16. Terima kasih juga enggak tuh. Oma Mami. TP 4 dan TP nomor 5, Pak Almanu TP 14 dan 16. Yang lainnya, vote lagu yang mana Sobat Kota kasih tahu sama Rahma sekarang juga. Yang kemarin, dari kemarin nungguin lagunya Mila DA7 dan juga Polen DA7 nih. Sesuai janjinya Rahma kemarin, Rahma sudah menghadirkan di program Tugu Pahlawan nomor 2. Jangan lupa di vote ya, karena ini adalah lagunya original. Jadi selain di TP, Sobat Kata bisa request di mana aja. Di Denang Surabaya, jam 7 malam sampai jam 9 malam ya, setiap harinya. Terus di Pasar Kota hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 7 sampai jam 10 pagi. Seperti itu ya. Di Gona gak bisa. Di Gona gak bisa karena lagunya original Sobat Kata, seperti itu ya. Hari ini ada tipe nomor 2. Silakan ramaikan vote-nya sekarang juga. Meleleh bahagia Mila DA7 featuring Valen DA7 TP 2.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, aja lali. Like dan follow fanpage atau halal.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
2: TP 13.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Pendoza featuring Ari Pra, Sobat Kota. Ini adalah lagu etnik Ambiar yang rilis April 2026 yang hari ini ada di TP13. Udah diputerin sama Rahma ya. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah ikutan vote. Untuk lagu yang paling banyak didukung hari ini di program Tugu Pahlawan 30 Juni 2026 adalah

Selamat untuk lagu TP4, Tajam yang Karang Malili, sudah mendapatkan vote paling banyak. Sekaligus Rama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Babang Irsyad yang bakal memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Rama pamit, bye!

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Selamat malam Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Bagaimana kabar malam hari ini Sobat Kota? Di penghujung bulan Juni 2026 malam hari ini Dendang ada Irsyad sampai nanti jam 9 malam. Semoga semuanya malam hari ini berbahagia bersama keluarga di rumah yang masih beraktivitas belum pulang. Saya temenin sampai nanti jam 9 ya. 561-1416-567-6923 dua jalur saya buka dan satu jalur WhatsApp 0817505881 sampai nanti jam 9 malam di Dendang Surabaya bareng Irsyad Gafar. Syadu banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.

0: yang dua-dua apa gitu.
1: Pagar makan tanaman mau enggak?
0: Pagar makan tanaman. Oh, iya, enggak apa-apa.
1: Oke deh, siap. Salam buat siapa?
0: Ya, salamnya buat atau melebu aku arang-arang. Engko melebu terus kok diduno wis arang-arang ngene. Pisan. Mencet-mencet malah cuma melebu. Ya, salamnya buat Mas Aditya. Airunya juga ada Bunda Wulan, Cak Boneng, Cak Tor, ada Pak Gianto, Pak Gianto, Cak Jumadi, Mang Ujang, terus ada Cak Igari yang bisa mikro, Cak Aini, Mbak Eka, Mbak Ela, terus ada Pak Sutoyo, Mbak Inun, Mbak Naimana, terus ada juga Bunda Yantinya juga. Ya buat semuanya yang belum kesenggol. Ya Bunda Wulan tadi belum ya. Bunda Wulan terus ada Bunda Mujadi. Matur suwun Mas Irsan.
1: Yo, sama-sama.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gayam, pendatang pertama malam hari ini di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu nyare.
1: Syaduh banget. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Cak Irsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik sebentar ini pokoknya dari Maduraan antara Cak.
2: Aman ya?
1: Kayaknya sih sik. Oh, aman.
2: Aman ya.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Kuat.
1: Alhamdulillah siap. Aman kok. Kemarin belum gabung kok ya. Di kitabnya belum tertulis.
2: Oh iya. Saya juga baik kabar ya.
1: Sehat, baik alhamdulillah teman-teman Kota FM semuanya sehat.
2: Alhamdulillah. Yang gabungan udah ini ya. Aku nomor berapa ini?
1: Baru nomor 2. Ini baru buka lapak ini.
2: Oh, kan Cak Edo ya, yang pertama ya.
1: Yang pertama tadi Cak Edo.
2: Oh iya iya iya. Yang lagu barusan yang baru landing itu apa mas?
1: Terbuai Asmara.
2: Terbuai. Cowok itu, eh.
1: Baranugraha. Ya.
2: Baranugraha.
1: Oke. Malah gue apa ini? Benar, judulnya Terbuai Asmara.
2: Iya iya.
1: Dicatat ya.
2: Aku main hati.
1: Ya apa nih main
2: api dari Irwan.
1: Oh main api. Oh ya oke. Salam buat siapa?
2: Ya salamnya ada Bunda Patona, Bunda Prahang, Bunda Wula, Jaini, Mbak Imangso, Mbak itu Mawar Baduri, Jaini, Bunda Sanipa. Bunda Sanipa nggak tahu melebu ya?
1: Iya ini. Semoga sehat selalu ya.
2: Nanti Rando Tejo, juga Cak Kobar, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Selamat, Cak Kasian, Mas Ali, Cak Sarwi, Pak Nai, Cak Mat Nai, Pak Boning, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Untuk Mas Irsan, semoga selalu sehat beserta keluarga.
1: Amin. Salam mendoakan Cak Kendia. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya. Loh, masuk gak nih? Halo? Dendang Surabaya. Oke. Nanti dicoba lagi. Terima kasih untuk Rizal 6. Malam kakak dari Yakuhimo hadir malam hari ini. Ada Mama Mega selamat malam. Dari kawasan Warujayeng selamat malam ya. Yang belum kesapa juga Heri Widodo selamat malam ya. Dendang Surabaya selamat malam. Halo.
3: Dendang Surabaya.
1: Syadu banget. Apa kabar?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Ero. Sehat ya?
3: Gimana nih punya kabar?
1: Sehat, baik. Teman-teman Kota FM juga sehat semuanya. Cak Ero juga sehat ya?
3: Alhamdulillah. Sehat semuanya, si keluarga.
1: Mau lagu apa malam hari ini, Cak?
3: Pengen nembangnya siapa dong?

0: Film mesti dulu.
1: Abimnya siapa?
0: Yang astagfirullah.
1: Oke, siap. Salam buat siapa?
0: Yang baru masuk tadi siapa, Bang?
1: Cak Solihin dulu, Sor.
0: Oh, sama Cak Idu. Oh iya, Cak Idu, Sonikin, Cak
1: Oke.
0: Rembo, Cak Syur, Cak Ali, Cak Citi,
1: Oke.
0: Pak Toto, Pak Po,
1: Oke, siapa
0: Pak
1: lagi?
0: Boneng, Ting, Cak Herman,
1: Oke.
0: terus bunda-bunda semuanya wis tanpa terkecuali,
1: Oke deh,
0: dan
1: siap.
0: semua kru UTVM. Pak Infang, salam tugas. Sehat selalu. Ya, matur sembah nuwun.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ros dari Tuban sudah bergabung juga malam hari ini di Dendang Surabaya. Dari Tuban juga bergabung sebentar. Saya mau menyapa dulu yang udah standby dari jam 7 tadi ya. Mama Mega, selamat malam. Ada Bunda Safitri, selamat malam. Dari Sidoarjo, ada Neva, hai. Kemudian Mbak Wiji di Solo, selamat malam. Ada Sunarsi, Sunarsi. Ada Ca Adi Kurniawan, ada Dragon, selamat malam. Kemudian, oh Dragon tak drown nih. Ada Anak Perantau, ada Husnul Khatimah. Juga bergabung malam hari ini di Dendang, Surabaya. Anak Perantau, terima kasih. Dari kawasan Tandes. Kemudian Ca Altohirin juga selamat malam dari kawasan Sidoarjo. Neva, selamat malam ya. Ada Ca Lukman Agung Prasetyo juga bergabung malam hari ini di Dendang, Surabaya. Saya mau say hi dulu. Ada Ca Inako dari Malang. Terima kasih bergabung di Dendang, Surabaya. Menyimak via streaming malam hari ini melalui kotafmsurabaya.id. Ada Putri Widayanti, selamat malam. Walah, kena jurang, Taiki. Syahdu banget dari kawasan Tretes Pasuruan. Lagunya Surat Cerai dari Yanti Mala atau Evita Mala, boleh. Salamnya buat Adrian Yunus, buat Bu Lili Margomulyo, Miskan Kebraon. Ada Abah Toibi, Pak Sugeng Bakso, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyoto Pandean. Terima kasih Mas Irsya, terima kasih kembali. Ada Ambu Kalisa, selamat malam dari Bandung. Juga bergabung malam hari ini di Dendang, Surabaya. Terima kasih Ambu. Kemudian ada Mang Ujang. Halo Mang, syahdu banget. Mau karang cinta? Salamnya buat Cak Rimbo, Cak Samsul, Mbak Putri, Bunda Mimi, Cak Mukim, Cici Aini, Cak Ali, Pak Miskan, Mbak Ima, kemudian Mbak Ella. Selamat malam ada Cak Dirungo dan semuanya Fan Coast FM dimanapun berada. Salam Mukwa Islamiyah ya. Buat Mbak Rani atau penyiarnya sama Irsyad malam hari ini, semua diberikan kesehatan, amin. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Nanti balik lagi Sobat Kota di segmen berikutnya. Bisa bergabung di 561-1416, 5676923. Sabar dulu yang ngantri se-Indonesia Raya. Sembari menikmati akhir bulan bareng kita Syahdu malam hari ini sampai nanti jam 9 di Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

Kelahiran 30 Oktober tahun 78 dan Abim Ngesti meninggal pada tahun 1995, Sobat Kota. Salah satu penyanyi dangdut Indonesia yang terkenal gitu ya. Di awal karirnya dengan lagu Amir Asongan pada waktu itu ya. Kemudian juga ada Pangeran Dangdut yang rilis pada tahun 91 dan merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak yang terus terang meniti karirnya lewat jalur dangdut dari awal Sobat Kota. Kemudian juga sempat ngetop sebagai penyanyi dangdut remaja di album-album selanjutnya Daku Gamdia dan Dahsyat pada tahun 1995. Ini yang hadir, astagfirullah Sobat Kota, dan membawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 7 malam. Masih bareng Irsyad 3 Fama di Dendang, Surabaya. Syahdu banget.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Pesannya nih Sobat Kota, agar setiap pasangan menjaga cinta yang sudah ada dan tidak tergoda dengan yang lain gitu ya. Liriknya menggambarkan seseorang yang sudah memberikan mahkota cinta sepenuhnya kepada sang pasangan. Dia meminta pasangannya untuk gak lagi mencari atau melirik cinta yang lain Sobat Kota. Jadi diibaratkan benang sari atau mawar merah gitu ya, mawar putih ya. Karena sudah merasa cukup dan mantap dengan kesucian cintanya gitu. Nah, lagu ini diciptakan sama Adibal sebagai pengingat untuk saling percaya, membuang rasa bimbang dan mensyukuri pasangan yang telah setia mendampingi. Ngono rek jarene. Mawar putih dari Inul Deratista Sobat Kota membawa kita di menit ke 54 lepas dari jam 7 malam. Kembali disapa di ujung telepon. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget. Selamat malam.
1: Malam Mas Irsad.
0: Ini
1: Mas Irsad lo iki.
0: Ini Mas Hafiz.
1: Ya betul.
0: Oh iya yes, benar ya. Kadang nggak bisa membedakan. Ya. Sehat Mas Hafiz.
2: Alhamdulillah sehat, tapi cuacanya dingin banget.
0: Oh dingin banget. Habis hujan apa? Belum hujan malah?
2: Enggak hujan, sudah ini berapa hari ya enggak hujan.
0: Oh.
2: Sudah ini, 3 malam ini di Madura dingin banget.
0: Pas sambil dangdutan terus remotan ya. Ya
2: mungkin karena daerah pegunungan mungkin ya. Kalau di Surabaya itu mungkin.
0: Ya masih. Tapi kalau di sini dingin banget.
2: Ya kan ada AC.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya...
0: Apa?
2: Dari Cici Pramida itu, Cintaku Bulat Ada ya.
0: Oh cintaku, oh iya iya, siap siap. Oke, okay. Salam buat siapa?
2: Salamnya ya. Yang pertama buat Mas Isha, selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Juga ada beli Arju, Pak Koma, itu Cari.
0: Oke. Okay.
2: Mas Hamsuri di Kebraon, Abang Musim, Bunda Patona, Bunda Farha, Aprilia, Bunda Hamita juga. Udah masuk Bunda Hamita ya? Belum ya?
0: Om.
2: Oh iya, ada Bang Sulinya juga. Juga Bunda Tiara, Mas Durrohi, Bunda Sutira, Ada Imana, semuanya tanpa terkecuali salam buat kami ya. Buat Mas Irsanya terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya. Cak Hafiz dari Madura. Cak Agung WP di Kalisantri, waalaikumsalam. Dendang Surabaya syahdu banget. Request lagunya Mahal dari Maggie Zakaria. Buat Cak Sarwi, Cak Idu, Mbak Elka, Bunda Farha, Mbak Ujang, Mbak Ella, Cici Aini, Pak Jono Tamrin, Abah Kosim, terus juga Cak JP, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Aditya, Pak Apo Gedang, Bunda Mami, Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco, Bang Agus, Mbak Serintil, Mbak Wiji, kemudian juga Bunda Sutira, Koko Heri, Mbak Putri, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Cak Agung ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Sadu banget.
1: Sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cintaku.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Baliknya gimana ini?
1: Wonten di rumah, di kamar.
0: Oh, berapa hari ini?
1: Dereng
0: blas. Oh, belum. Ya. Ayo engko menawa jam 09.00 atau jam 10.00an rada bengi-bengian. Sabar dulu ya. Mau lagu apa?
1: Lagu ini Pantun Cinta, Mas.
0: Oh, tumben ganti.
1: Ganti.
0: Aku wis katene ngene, Fata Morgana maneh. Aku katene ngono mau.
1: Pantun Cinta tidak nembak naya gitu.
0: Salam buat siapa?
1: Ye salami pesen turun. Iku Cak, Mas, iku Mas Kapit ye. Ye Mas Kapit. Kali Dul Karim, ye Cak Solikin Losor. Ye Cak Jumadi, Cak Gianto. Ye Abah Kosim, Pak Sugeng, Mang Bujang, Pak Mugedang, ye Cak Subari. Pak Gianto, Mas Ali. Ye Mbak Eka, Mbak Ika, ya, Mbak Ika, Bunda Santi, Bunda Mimi, Bunda Yati, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Mbak Ima di Nisong di Wiyong, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Hari. Semuanya.
0: Oke okay, deh. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam cinta. Terima kasih Cak Kasian. Ini sama kayak Mamah Mega yang ada di Waru Jayeng ya. Senengannya Fata Morgana. Gak tahu ganti Fata Morgana. Selamat malam untuk Tante Herlin yang ada di Kenjeran, kangen lagunya Eri Susan yang hujan, buat semua FKS fans kota sejati, semuanya saja, malam tante ya. Kemudian Cak Samsul selamat malam, Lendang Surabaya, syahdu banget dari Cak Samsul Hadi, 35 tahun. Dari kawasan wisata Tretes, Prigen, Kabupaten Pasuruan, mau dahsyat dari Abim Ngesti. Salamnya untuk Mbak Ima Ngesong, Mang Ujang, Adik Wahyu Jivana, Sarimbit, Cak Mat Prade, Cak Rizal Pratama, Cak Sugianto, Rimbu, buat Mbak Aprilia yang ada di Bangkalan, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
3: Dingin banget.
0: Dingin banget, sama dingin banget. Gedangan ya wadem tadi.
3: Dingin. Mas Hapet sih, dingin.
0: Iya dingin banget.
3: Iya ya Mas, dinginnya.
0: Emang lagi
3: tapi
0: musim.
3: Tapi aku habis wudhu enggak?
0: Oh, malah hangat kali ya.
3: Airku hangat. Air.
0: Apa kabar rumah ini?
3: Alhamdulillah,
0: sehat.
3: Aku boleh cerita dan apa kan aku sama sampean sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Gajian ya?
0: Enggak juga, enggak ngaruh mah mau tanggal 30, tanggal 1 lah duitku tebel terus ya, terus ya apa iki?
3: Tak pikir akhir bulan.
0: Oh, enggak ngaruh lah aku.
3: Oh gitu ya. Aku ya enggak ngaruh.
0: Lah ya enggak ngaruh, aku tanggal 6, tanggal tua aku kabeh padha alhamdulillah tuwa bel terus.
3: Ya, aku iya Mas, aku enggak mikir. Sehat. Satu tuh sehat.
0: Betul.
3: Kalau sehat tuh makan pohong-pohong.
0: Tetap enak. Sehat dan selera makan penting.
3: Sehat duniawi, sehat. Wis segalanya loh Mas.
0: Benar.
3: Aku lagunya 1000 kurang 1, Mas.
0: 1000 kurang 1.
3: Jadi yang 1000 kurang 1
0: 99.
3: Ya wis itu ae Mas. Salamnya aku nenek Mas Hapit sama Pak Kasih. Semoga semuanya sehat, berkah rezeki melimpah barokah.
0: Amin.
3: Dan jenengan semoga barokah.
0: Amin amin. Saling mendoakan Om ya. Sama-sama.
3: Mas sampean. Ustaz, Pak Ustaz. Maaf lho Pak.
0: Ngono ta.
3: Kayak mbek pacare. Mas ku larang lho.
0: Lah iya.
3: Mahal sekali. Tapi katanya hari ini turun.
0: Naik turun harganya.
3: Iya.
0: Makasih Om ya.
3: Maaf ya Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Barokah sudah naik.
0: Belum, semua habis ini ya.
3: Kapan hari naik?
0: Kapan hari naik.
3: Semoga sehat ya penjenengan.
0: Amin, saling mendoakan, Ge.
3: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Om. Dari Gedangan kita meluncur ke mana ini? Dendang Surabaya. Selamat malam.
4: Jaduh banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Dan kembali Kakak Ersa Tenggoanteng.
0: Ganteng dhewe sak studio gak nok kancai soalnya dhewe.
4: Ganteng dhewe
0: pokok iki. Ya mbak iki ganteng dhewe sak Denpasar ya apa kabar iki?
4: Aku ya wis kabar SWS.
0: SWS.
4: Ngerti apa namanya? Ngantor. Apa baru pulang dari ini apa undangan Mas Ersa apa namanya? Sepasaran bayi.
0: Mas pasaran bayi. Berarti ini balik ke warung atau
4: ke warung?
0: Oh. Belum kokot dia kan Mas jam segini ya?
4: Ya, satu jam. Di sini jam 9 bagian tengah.
0: Iya, sini masih jam 8 ini.
4: Ini mendahului di sini ya. Mendahului di sini waktunya ya. Mana Kak Edward?
0: Sehat ya. Baik, alhamdulillah teman-teman Kota FM sehat semuanya.
4: Semuanya. Pokoknya paling utama sehat.
0: Benar. Sehat dan selera makan.
4: Kalau makan sih nggak usah pakai selera.
0: Loh, ya apa sehat nggak doyan mangan malah cakit tengko.
4: Sehat berarti makannya tetap.
0: Belum tentu. Siapa sehat gak doyan makan terus ya apa? Eman-eman.
4: Yo, nasi kasih wes mesti mangane mesti gelap. Oh, ngomong sehat gak mangane ra gelap.
0: Saya siapkan lagu apa malam hari ini?
4: Apa lagu ini? Apa ya? Anu
0: Apa?
4: Khayalan masa lalu ya.
0: Khayalan masa lalu, siap. Salam buat siapa?
4: Mesti
0: ada Oma Sangkar, Oma Mami.
4: Ini Sangkar.
0: Gedangan.
4: Lama aku enggak dengar suaranya apa kok.
0: Ini disapa sama Pak Dali Imron dari Jombang, Tembelang.
4: Oh, Tembelang Jombang.
0: Mamah Mega juga dari Waru Jaya Nganjuk Bergoyang.
4: Malam untuk siapa tadi dari Jombang, Mas Imron?
0: Iya, Pak D. Ali Imron.
4: Ali Imron. Salam balik. Siapa yang dari mana tadi?
0: Mamah Mega.
4: Mega.
0: Waru dari... Jayeng Bergoyang, Nganjuk.
4: Oh iya, Nganjuk. Oh, dan pasti Niko yang tentunya. Tidak salah. Pak E, apa ya? 88,1 negara ini tetap banyak negara dan terdapat bergoyang.
0: Iya. Soalnya buat siapa?
4: Kayak yang itu, kayak yang siaran itu setiap hari bergoyang.
0: Oh iya dong, apalagi penontonnya dari Denpasar, Bunda Sri Hidayati.
4: Oke, aku mau komen ya.
0: Boleh. Komen tapi ya. Boleh. Tinggal satu menit nih, monggo salamnya buat siapa?
4: Tinggal semua-semua.
0: Baik. Tanpa.
4: Jadi yang mendengarin semua semoga terhibur.
0: Amin.
4: Pokoknya senang harus senang pokoknya.
0: Betul. Terima kasih.
4: Terima kasih Mbak Irsa. Terima kasih ya selalu ya.
0: Amin. Saling mendoakan ya.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari Denpasar. Sudah bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya via Panda. Ada Safi Rafael, selamat malam, terima kasih. Ada Muhammad Syafiq juga bergabung. Ada Ril bergabung, ada Baron. Terima kasih masih gabung sama Irsyad. Sampai nanti jam 9 malam di Dendang, Surabaya. Bisa kembali bergabung di 561-1416 567-6923 atau di 081-750-58881. Masih separuh perjalanan menikmati lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang, Surabaya. Syahdu banget.
5: ...26 tahun Kota FM Surabaya.
6: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia... ...ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya... ...dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau nggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan, dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote-unquote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan di tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggol.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

Lagu dangdut terbaru dari Melili yang rilis pada 30 Maret tahun 2026, Sobat Kota, merupakan persembahan karya tribute untuk sang legenda Mansyur S yang menceritakan tentang sakit hatinya seseorang yang terus dibohongi dan disalahkan oleh pasangannya. Tajamnya karang. Terima kasih Sobat Kota yang masih bareng Shot malam hari ini di Dendang Surabaya dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Terima kasih Mbak Toibi yang sudah bergabung malam hari ini di Tanjung Sari. Hadir, salam buat Mia Apsari, Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri Widayanti, kemudian Widianti ya. Kemudian ada Bang Ami Wibowo, Pak Jono Tamrin, ada Cak Samsul Hadi, Pak Wiyoto di Pandaan buat yang tugas. Terima kasih. Mbak Iva, Waalaikumsalam, ada Po yang ada di

0: Villa dari Roma. Terima kasih. Pak Bogedeng, selamat malam. Syahdu banget, selamat malam dari kawasan Pasar Asem Simo. Mau sekali seumur hidup ya. Salamnya untuk Mbak Tenti Pompongan, ada Mbak Putri Widianti, Dedek Widya Prigian, ada Mbak Ika Gresian, Mbak Rara Sidoarjo, Mbak Ima Dingesong, Bunda Sutira, dan Mak Waris, dan juga buat semua Sobat Kota. Satu lagi ya, Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Selamat malam.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Ini Mas...
0: Mas Yoga, Yoga.
1: Oh benar.
0: Salam kenal.
1: Saya kira Mas Irsyad tiba
0: ini. Oh bukan, Yoga, bukan, ya, bukan. Mas Yoga malam hari ini.
1: Mas Irsyad itu kadang-kadang kalau telepon nggak diangkat, Mas Yoga pinter
0: diangkat. Oh gitu ya, ya Allah. Tak catat ya, Irsyad tak menit tak kan tidak no manajemen lah. Posnya nggak diangkat di kuyo.
1: Mas Irsyad itu seneng ani opo. Nek Mas Yoga itu teman percaya. Loh,
0: Irsyad tuh ya kadang lo lagu ini nggak keputer kadangi. Ya opo ya, arek iku.
1: Iku aku kok tahu nomor plat nomornya tak gembosin.
0: Wah oh, lah, ngono tarik lu ngono lek siaran iku. Ku wabe diangkat mari ngono lagu lali gak di-play. Yo apa arek iku? Astagfirullahalazim.
1: Maaf ya, yang tidak keputer ya, mbek aja. Ya.
0: Kok enaknya tinggal minta maaf yo apa penyariku astaga. Ya apa sih Irsyad iku? Tak kandakne meni karo manajemen.
1: Iya. Kalau di kandakno ya. Di kandakno apa dikandakan. Ya wis. Mas Yoga, aku tak request lagu.
0: Apa ini?
1: Berpisah di penghujung jalan ada.
0: Berpisah di penghujung jalan. Si,
1: di penghujung jalan apa di penghujung si, jalan? Si. Gitu,
0: berpisah. Si, si. Sambil salam-salam buat siapa ini?
1: Iya, salamnya ada Pak Suge. Bu Nurul, Bang Arjuni. Tidak ada Pak Bu Gedang. Kak Solikin, Mas Ali. Juga ada Mbak Ima Ngeso, juga ada Pak Rusdi, Pak Toto, juga ada lagi siapa ya? Ya wis yang sudah gabungan tadi
0: oh,
1: semuanya.
0: Gitu ya. Siap-siap. Mohon maaf ini berpisah di hidung jalannya bisanya kok belum?
1: Oh, gitu.
0: Yang lain apa ya?
1: Lainnya itu ada. Mahal lah ya, Mas.
0: Mahal, siap. Baik, terima kasih.
1: Ya wis Mas, gitu aja Mas ya. Matur suwun.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Cak Satrio Basuki. Terima kasih yang sudah meramaikan fanpage Facebook Kota FM. Ada Putri Widayanti. Selamat malam. Salam buat keluarga ya. Cak Samsul Adi juga sama. Terima kasih banyak tadi sudah bergabung di WhatsApp. Kemudian ada Randy Rentina. Waalaikumsalam. Hadir dari Medan. Selamat bertugas. Terima kasih. Ripto Suasono. Selamat malam. Dari kawasan Pakal, terima kasih ya selamat bertugas. Ada Bang Soca, Banjarnegara, selamat malam. Terima kasih banyak, ada Cama Mustika juga selamat bergabung. Cak Irsyad dari kawasan Sampelangan, Gianyar, Bali, ikut gabung, terima kasih. Ada Nyoman Landung, terima kasih. Cak Ardi, mohon maaf Cak, waktunya udah habis ini Cak. Besok aja gabung lagi ya, nanti gak keputer lagu nih. Cak Irsyad, tau, kok ditompo tapi kok keplay lagu ya. Ridit Maida, selamat malam. Kemudian juga ada Senario Randy, selamat malam dari Ken Kidul. Ada Agustin Iskandar, terima kasih. Ada Sang Toketut dari Bali juga hadir. Ada Pak Bogedeng, selamat malam. Dari kawasan Pasar Asem Simo, tadi sudah bergabung di WhatsApp ya. Syahdu banget. Kemudian ada Pak Dhani, selamat malam. Sudah bergabung di Dendang Surabaya. Ada Kang Yanto, juga terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dari kawasan Cato Servisi Dorangu Kidul. Waktu Golong Krayen. Ada Ferry Sutarjo, selamat malam. Ini lagu Sakit Hati Meggy Z atau Melky Z ini kesukaan komunitas futsal Malang Singosari. Salam buat teman-teman ya. Ada Kasun, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Dumayanti juga bergabung dari Sahabat Langka Sumatera Utara. Mbok Lastri, selamat malam dari Sumatera Selatan hadir. Ada Madai, oh Matnai, selamat malam. Terima kasih bergabung malam hari ini. Cak Suwanto, terima kasih banyak. Besok bisa kembali bergabung ya, nanti gak keplay lagunya. Ada Bunda Safitri, waalaikumsalam. Ada Cak Meros Jombang, terima kasih bareng GBB Grup Bahagia bersama. Ada Sakita Indra Kusuma juga terima kasih dari Pringsewu Lampung. Ada Tumim Virgo, terima kasih. Kemudian Cak Nurholis juga bergabung di Dedang Surabaya. Ada Cak Saat Budiono, ada Abah Faisal Sampelangan, waalaikumsalam, salam sehat ya. Ada De Apong dari Klungkung juga bergabung malam hari ini di Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan Dunia Surabaya. Lagu mahal Sobat Kota yang dipopulerkan oleh Meggy Zakaria, atau kita lebih akrab dengan nama Meggy Z. Ceritanya tentang patah hati dan pengkhianatan yang mendalam. Liriknya mengisahkan kekecewaan seseorang yang harus membayar terlalu mahal karena telah dikhianati dan dibohongi oleh pasangannya, yang berujung pada penderitaan dan air mata. Disusul satu lagu dari Caca Handika, Cincin Putih, spesial untuk yang ada di Waru Jayeng, Nganjuk Bergoyang, Mama Mega, selamat malam.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Waktunya Rishad Pamit malam hari ini Sobat Kota dari Dedang Surabaya di si hari Selasa tepat di 30 Juni 2026. Habis ini Cak Neng jam 9 sampai 11 pas bareng Neng Tari ya. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor. Nanggone program saya sinten iket mau kan? Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir maneh lo tampil maneh. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Oke mulai, dulur-dulur sedaya. Kados pun portasipun gimana kabarnya hari ini? Sehat sedaya? Sehat ya? Alhamdulillah, ya seneng aku nek krungu kabar dulur-dulur podo sehat ya. Wis pokoknya muga-muga dulur-dulurku semuanya selalu dalam kondisi baik-baik saja. Lancar sembarangnya ya. Lancar golek duit ya toh. Oleh uang, oleh sak karung ya. Bentino oleh sak karung masa bentane sak ulan ya. Oh, sak gudang tenan ya. Alhamdulillah amin ya. Oke, monggo badhe bergabung bersama kami wonten program Caring Campur Sari Koblo Kening Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Engge ya pangga pancene sing paling ngangeni ya toh. Sapa maneh ya sing gak apa iku sing arep menghibur nek wayah dalungan iki nek gak cakning ya. Wis pas banget nek bergabung nang gone kene. Nang gone cakning wayah dalu ya toh. Arep golek apa maneh wayah bengi-bengi ngene iki. Wis gak usah nandi nang kene ae. Aku terputus. Cakning.
1: Campur Sari.
0: Inggih.
1: Koplo gendeng.
0: Lara.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Sama Mbak Tari.
0: Betul.
1: Ya iki, ya iki,
0: ya iki,
1: ya iki, ya iki.
0: Ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oma gimana? Sehat juga Oma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Beli sehat dan apokat. Saya sama sama penjenengan sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat nih. Alhamdulillah.
1: Jawa Mbak mereka.
0: Mboten, tapi hawane nggih hawane merasuk ke dalam kalbu.
1: Ini, Mbak. Tapi yen sing adun jeger mentah sara-sara jeneng Mbak ya.
0: Oh, nggih, ngoten nggih.
1: Jeger banyu niki. Mbak,
0: Telem.
1: Nyidam Sari, Mbak.
0: Nyidam Sari.
1: Yang laki-laki ya, Mbak ya.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Monggo,
1: salami. Bu Parkah belum ya Mbak ya?
0: Dereng ini Bu Parkah saat nasek panen gayam pada tambal keripik.
1: Tapi kapan tuh naik Mbak?
0: Oh enggak lah, enggak ini kita sih sibuk. Kata pesanan saking luar negeri, saking Rusia.
1: Angel lho Mbak, mecahin Mbak.
0: Lah ngene iku kan dangu.
1: Aku ya heran kok.
0: Butuh konsentrasi. Butuh
1: ya Mbak ya. Aku nyoba Mbak setengah hari untuk loro.
0: Gitu. Nggih, monggo.
1: Salame kagung Pak Dianto, Cak Sur, Cak Gianto, Cak Rimbo, Pak Popisa, Pak Jumadi, Pak Kasian, Pak Selamat, Bu Selamat, terus
0: sinten?
1: Pak Rusdi, Mbak Ika, Mbak Ela, Bianti, Mbak Indra Paratiwi,
0: sinten malih?
1: Ainun. Titi Aini pun sedawa ya. Pak itu Toto jumpa lagi. Abah Kosim sedawa ya. Mami Julaika, Mbak Eli. Matur suwun Mbak
0: Sami,
1: Tari.
0: Sami.
1: Sehat berkah rezeki.
0: Amin amin amin amin. Jenengan ugi
1: sedaya kemawon. Mugi sejahtera. Tak lupa bahagia.
0: Amin.
1: Matur suwun Mbak Tari.
0: Sami sami.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Oma gedangan nggih, tapi Bunda Mami, Mama Sangkar. Oke, sinten malih monggo badhe telepon on air nggih lewat 0315611416 utawa 0315676923. Cak Ning.
2: Cak Ning Kampus Sari.
0: Yo.
2: Kumpul gendeng. Yo iki,
0: aha.
2: Yo iki.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, kabar yo apa rek?
0: Alhamdulillah sae-sae kemawon jemeruf sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lancar-lancar tahune.
2: Lancar. Tahun lancar.
0: Alhamdulillah. Wis entek ta ya mene iki?
2: Hari itu iki, Pak.
0: Hari sithik.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Ya sedang apa iki ana sing borong mari ngene.
2: Amin.
0: Ndang mulih ndang istirahat.
2: Istirahat turu.
0: Ya jadi dhisik rek lagune ya apa?
2: Ya lagune ya.
0: Apa sih lagune?
2: Jalan Anyar.
0: Jalan Anyar, oke.
2: Iya.
0: Monggo salam.
2: Salam kuwabe kota sing semuanya plus. Setelah pulang hati-hati, Pak.
0: Oke, matur nuwun.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf, amin. Cak yang benowo, juragan itu Christ Pie. Selaris-laris ya, ya. Nah, lanjut, cinta malis siapa lagi? Kira nangani WhatsApp ada siapa lagi? Cak Aribowo, Trawulan. Gih, Mbak, kalau absen, salam dan lagu ikutan sama pendengar lainnya. Pokoknya lagunya yang di request pemirsa enak-enak kok diatur. Iya, kayak teman-teman namanya kota FM ujian justice senan ya. Cak Aribowo, Trawulan, Mojokerto, matur nuwun. Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Agung WP Kali Santri. Salam Cak Sarawi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Para Manguja, Mbak Ela Jisuhani, Pak Jurnal, Apa Kau Sima, Cak Jiwi, Mbak Ela Sode, Kemawan ya. Pak Syaifi, Sugeng Talu. Salam Sedaya Rahayu, Neng Tari. Wis, pokoknya sepenting apa waras ngono ning tarik nggih Pak, leres ya. Pak waras seger apa iki sak dompet-dompete ya. Amin, ya matur nuwun. Lanjut, Waalaikumsalam Mas Misbah Purbalingga hadir. Halo Neng Tanti, pumpungan yang selalu happy. Cak ning ya iki ya iki. Salam sedeke mawon. Matur nuwun Mbak Tari 415 cantik selalu berkah barokah rezeki mlimpah lancar selalu bahagia. Happy. Amin. Ning Tanti makasih. Pak Inako, matur nuwun. Oke, so manis sinten malih. Mangke mau dilanjut apakah ada yang ingin on air lagi? Cak ning
3: Cak Neng, Campur Sari, Kota FM.
0: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM.
3: Oh iya, Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Yo iki, saking seringnya melepu sampai lali pas kote. Mbak Tari, gimana punya kabar ini?
0: Alhamdulillah, saya. Cak Edo ya apa?
3: Alhamdulillah, Cak Edo. Watu-watu dede.
0: Wah, apa watu ngono iku?
3: Yuwe gawane bayi.
0: Bayi gedhe.
3: Bayi gedhe.
0: Ayo.
3: Watu kamari-mari.
0: Nggih, oke. Jare dia Pakno.
3: Jare gedhepokno jamu iku lho, akar-akaran
0: ta. Jamu bertowali.
3: Jangan tentang kiri-kiri ya. Oh, kiri-kiri temen nanti ke Putra Wali. Oh.
0: Loh, menyehatkan loh itu.
3: Sehingga legi-legi ya.
0: Itu legi ya, duduk jamu ya.
3: Iya.
0: Apa Cak Edo?
3: Ya, gak ada yang legi kan. Madu kan jamu juga.
0: Ya, itu kayak campuran, duduk jamu.
3: Duduk jamu kan, madu-madu. Cari ini campur opong. Cari ini.
0: Apa Cak Edo? Cak Edo.
3: Iki kelen lagu iku, Mbak. Apa ya?
0: Apa?
3: Udan kangen udane wis nyingkir mulai. Iku masuk-masuk mang sopir
0: mari. Wake.
3: Wake koyo iki. Iki masuk-masuk mang kabuwe beres. Pintu-pintu masuk yo nang merapat. Kalau gak kumanan wis diunggah jam 11 iki.
0: Iya, gak kumanan yo sabar yo.
3: Iya sabar aja gak kumanan kate masuk kate protes nanti mas. Oke gitu aja Mbak Tari ya. Salamnya kabeh kompakan aja. Aku jarang melebu mulai.
0: Iya.
3: Kadang ya keturun kadang ya.
0: Ya akeh keturun nih rasaku.
3: Iya.
0: Sibuk nih cari Pak Rusdi. Sidik-sidik bubuk.
3: Sidik bubuk iya bener memang.
0: Cocok karo hawa nih soalnya
3: ya. Iya hawa nih kan rata. Nek sopo tambah koyo disiram banyu tegan.
0: Banyu tegan enak lah an.
3: Sawager. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo nggih, ding watu. Iki penunggu wit gayam ya. Oke, lanjut sinten malih siapa lagi? Wonten Abazabuk, tak ingu ya, tak cicile. Ya toh, Mbak Ika jelita, suwe gak muncul iki. Waalaikumsalam. Hadir saking Tegal, matur nuwun. Sehat nggih Mbak Ika? Cak Sony Anderson Inces hadir. Terima kasih Mbak Tari, sehat dan sukses selalu. Amin. Cak Ainul Jaya Service. Waalaikumsalam. Gelsi hadir. Sugeng Talu. Pak Ripto Zwasono. Waalaikumsalam. Pakal gabung. Salam hangat setuju konco-konco. Kota FM. Ning Tarentia sudah tugas mengkita sapi narang seger korasar. Oke, lanjut. Cak Aditya, salame FKS Beres tanpa terkecuali. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari, cantik hadir Medan. Ya iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Rabu. Oke. Mbak Putri Widayanti, Teratas Perikan Pasuruan. Salam Umi Julera, Pak Pupisang, Pak Sugeng Denpasar, Cak Rizal Pratama, Cak Boneng Ting, Pak Jonathan Amrin, Gresik Matur, Nuwun, Sami-sami. Oke, langsung mohon gih, monggo. Nyidam Sari.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota, kami dari
1: SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
2: Saya Azalia.
3: Saya Ale.
4: Saya Ardi.
5: Saya Akil. Kami mengucapkan
1: selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26.
0: Semoga semakin jaya,
3: banyak iklannya,
4: banyak pendengarnya,
5: dan semakin mengudara.
1: Happy

Tata semanten saning sampur sari goblok ning apa miyoi ki nggih dulur-dulur yang hari ini nggih merasakan kedinginan. Maksudnya ku ngrasakno hawa sing rodok seje nggih to. Lha pancene tapi iki wis musime musim ketiga nggih atau musim kemarau nggih biasane nek musim kemarau atau musim apa mangsa ketiga niku identik karo bedhidhing nggih. Bedhidhing iki nek awan iki panas ngono ya. Panas tapi campur adem lho kok iku ya apa? Ya to. Nek bengi nek dalu bahaya jan. Rasane manyes ngono ya. Apa iki kena banyu jeding ngono rasane kaya apa iki banyu es ya. Lah yes ya. Ngono lho. Mergo ya kelembapan kan kelembapan udara itu kan rendah loh ya, jadi kurang uap air sing nangun udara itu kurang. Nah iki sing gara suhu permukaan bumi iki menurun dengan sangat cepat. Ngono loh ya, jadi memang ya apa iki memang harus jaga kesehatannya itu lebih ekstra ya. Yes, pokoknya di sing ngerti kondisi tubuh masing-masing kan ya awak dhewe ngono lho. Kondisinya masing-masing. Misal ya apa iki dalu-dalu metu-metu iku biasane nek kena angin dalu ngono iku gampang masuk angin apa kena angin sithik terus gebres-gebres nggih. Nah piye carane nggih ngagem jaket nggih, jaket sing kawan dawel ngono ya. Atau bagi spring bed yo dikuawe ono kok spring bed bed cover gitu es pokoknya kudu apa iki jaga daya tahan tubuh nggih terus selimutan wonten niku terus agemane iku sing apa iso menghangatkan tubuh ngono lho ya kayak sweater atau nek sing gak kuat adem nggih wonten kiat asrep niku nggih namel kaos kaki sing kawandel ngono iku nggih. Matur nuwun sangat ing asalan pinara. Sugeng dalu, monggo badhe telepon monggo. Masih ada kesempatan, masih longgar ini ya. Mbak Putri Danti malah wis ya aning Facebook. Oke. Pak Inako, terima kasih. Sik-sik. Cak Samsul Hadi, Tretes Prigen Pasuruan. Salam Pak Kasihan Pungging, Pak Supardi Probolinggo, Mang Ujang. Ambu Kalista Pak Wiyoto Abah Taibi iki lho Cak Samsul ya. Sak pentine iku nek gak 5 ya 6 sing disalami, tapi siji-siji, sesuk maneh. Dadi niku apa iki mencakup semuanya, nggih. Matur nuwun saking Mama Eli Agustin Cepakarang Sukodono, salam Kang Taufik Tas, Mbak Miapsari, Pak Ami Wibowo, Pak Jeneng Gresik, Mbak Rini, Abi Roy, Ning Rarasito Arjo, Bunda Farha, Mbak Tari, semoga saya selalu makasih. Mama Eli juga nggih sehat-sehat nggih. Aha. Sekedap. Pak Almanu siap midhangetaken ngono jare Pak Almanu. Nggih Pak, sehat-sehat nggih Pak jenengan. Lagi lanjut sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung? Kula tak datang Facebook nggih. Monggo badhe telepon monggo. Ing mumpung longgar ngono ya dadi ora kedesek-desek kancane ngene. Iya, 0315611416 atau 0315676923 atau bisa ketelewat telepon WhatsApp monggo 0817505881 oke, pinara wantan Facebooknya Kota FM Surabaya. Oke lanjut, beli aja putu brengos caning bersama fans Kota FM Rahayu semangat lembur. Oh lagi lembur sehat-sehat ya Mbak Vera Kumalo Gestro bersama fans caning. Saya selawasi Bu Guru Tarya Ning Tias bersama Bli Arjuni serta Mas Aji Putu Cidia Merwati, Cak Ning. Oh nggih, mau Nuansa Banyuwangi, Sunda hingga etnik religi hanya di gelombang 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Ngono jare Cik Ding, makasih. Mas Senare Rendi Kayen Kidul Kediri tara mampir monggo pinara. Rintit my des, Cak Ning Sugeng Dalu Jawa Barat hadir. Terima kasih. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu, selamat malam hadir
warga setapat langkat sumut. Terus ana Mbak Tumi yang Virgo iki lho. Warga Mabar Wonogiri yo hadir. Lanjut, Umi Julera, waalaikumsalam. Sugeng Lintia yang selalu sabar setia menghibur kita, nggih. Terima kasih Umi Julera, sehat-sehat panjenengan nggih, sukses selalu. Oke, waalaikumsalam Mama Kori saking kawasan Medan Sumut nggih hadir. Cak Sab Rashidin Tembung Sumut hadir. Cak Ferry Sutarjo salam untuk Neng Vera Malang. Serta Cak Ning oh semuanya fans Cak Ning nggih. Purtani matur kasih nggih cepi nanti nggih tembangi. Cak Sukirman, Cak Ning. Coba ya saya cari lagunya ya. Semoga bisa terputar di program Cak Ning nggih. Senggol Mbak Naomi Julera Bojonegoro serta Pak Gianto Rembo. Terbu selamat lebaran Pak. Oh, lan RH Kenjiran Pojok Pantai. Oh iya. Cak Bramanto Raya Wengi Cak Fans Cak Ning Malang Singosari menyapa sembari nyemil gorengan tawur tempura udang ngono ya dicolin petis. Masyaallah enak tenan iki ya. Spesial neng Tanti, Kak Safitri juga Bang Hermanto Aris. Oke. Lanjut niki sampun Adik Permadani Nimas Widyanenggar. Pasuruan nggih. Waalaikumsalam. Salam Om Gianto Rembo, Om Rizal Kelabu, Pak Adi Sugeng Bali, Pak Popisang. Sama mana iki? Kakak Wahyu Jivana, makasih kakak tercantik sami-sami. Mas Indra Sensen Jogja hadir, matur nuwun. Dadok Semarang juga hadir, Sugeng Dalu, Bunda Fitri. Waalaikumsalam. Hadir oke. Berita kembaran Tamara Medan City, selamat malam Mbak Tri, sehat selalu, saya juga jaga imun. Pulangnya hati-hati nggih, selamat tugas. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, teman-teman lagi, monggo langsung mohon. Keloas. Keloas.

7,1 Kota FM Danunya Surabaya nggih. Heeh, niki wis sundoan nggih, Mas yo musik e wis apa iki jenenge di modifikasi ya, di aransemen ulang ya. Iki monggo wawon ten ingkang badhe telepon ya. Nah ini sudah saya buka nggih. Iya. Nek pas lagu nggih ngapunten, tidak bisa ngangkat telepon ya. Soalnya ya pas lagu lah piye nggih. Game terus sangat kelewas ya, kelewas sih guys. Pokoknya arti ini gue kurang lebih ya perasaan sing lagi hancur kuciwa yang sangat mendalam ya. Matros sangat dulur-dulur nggak sawan pinara ya. Iki nak sapa iki sekedap. Ini pas punya SKP kok ya? Sudah semuanya kah? Sudah. Saya tak ingat iya. Oh iki lho Pak Saat Budiono, matur nuwun. Waalaikumsalam Kedung Anyar Surabaya Cerah, salam Stevens Kota FM. Oke, Cak Wongko Prasetyo ya hadir. Terus ada Muhammad Urel, makasih. Niki sampun. Ya, ini sudah. Pak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Mbak Tri, salam sehat kakem Stegman. Oke, matur nuwun. Ya wis rengono lagu mana ya? Oke. Ya sik-sik, monggo langsung mawon.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

kados pundi? Penak-penak to tembange dan iko ya wis pokoke memanjakan dulur-dulur wayah dalu ngene iki. Budha Fitri ge matur nuwun ya sudah bergabung. Cawayu kilo wongker teko wongker. Cawayu wongker apun dari bidang tangan cak neng ya iki bugur tari sugeng dalu. Kalau sambil kali jagongan ngaseng ria, ya, tambah gayeng, ya. Di kancane cak neng, ya jelas ya. Matur nuwun cak Wahyu, sehat-sehat nggih. Mbak Rika Herlina, saya sekedap. Bersama neng Ella Prigen serta Bu Slamet, nggih. Matur nuwun lanjut.

datang Facebook ya. Mbak Nono sing lagi muncul komennya. Ya kan? Yo, siapa iki? Siapa itu? Yo, sabar. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Terning tias sugeng tugas matur nuwun. Cak Adi Tukiyo iki lho, waris Japanese saka Jogja. Iki yo hadir. Dex Apong Klungkung Tegak hadir, matur nuwun. Niki sampun, iya toh. Nah, dari 3LE. Terima kasih ya, 3LE. Matur nuwun, enjoy. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau, tembilan hadir, sugeng dalu. Salamnya sedoyo fans Kota FM. Sis, pokoknya kewabih, roto ya. Mbak Tari, semoga saya selalu yang terima kasih. Sami-sami. Beli ketut, Sociana ketut. Makasih sudah hadir. Niki, Bang Doni, Cikampek hadir. Ikutan Cak Ning ya, matur nuwun nok tari. Sami-sami, Bang. Siapa mana? Niki sampun. Niki sampun. Kabeh lo ya, ternyata. Nyata ter. Sudah semuanya, alhamdulillah. Ya, sedangkan langsung mohon ya, monggo. Kier-kier geden.

Walu-walu 7 FM dari Surabaya matur sangat dulur ya. Enggak sama bergabung di teniki wonten Cak Ning edisi malam hari ini. Pamunten mobil wonten klentak-klentuk lak terus salah-salah kata lagu-lagu direquest terputar. Monggo bincing sakit request malih. Pokoknya sing penting dulur-dulurku selalu jaga kesehatan lan sampun kesempatan tetap pantau Walu-walu 7 FM dangdutnya Surabaya. Kula terin intias ngaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih musik. Waduh tarai. Arep mulai rongono dalane, Kang.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: Kukira indah pada waktunya.
2: Ternyata?
1: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah, tak kira indah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya Aziz Keres, Master of Ceremony Kota Gresik, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM Surabaya. Semoga selalu konsisten menjadi teman setia di setiap perjalanan, menyajikan informasi terpercaya dan menghadirkan hiburan yang berkualitas. Semoga terus mengudara sebagai inspirasi bagi masyarakat. Jayalah di udara. 26 tahun bersama Kota FM, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

saya Cantika Davinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.